0: pagi di Pro 4 FM Ternate.
1: Sembilan FM perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Selamat pagi sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara ya. Di segmen kedua di jam 9 sahabat budaya, pastinya torang hadirkan narasumber ya, yang mana tadi torang so sampaikan tamu spesial kita yang hadir kali ini seorang pemain bola ya sahabat budaya. Oke, dan Toran juga nantinya mengajak sahabat budaya untuk bergabung bersama dengan Toran di line telepon 3126518, 0821952666695. Di WhatsApp juga boleh sahabat budaya, 0853985339951. Sahabat budaya, seorang pemain berusia 18 tahun ya. Ini termasuk dalam EPA U18, EPA Malut sahabat budaya, dan juga menjadi man of the match di final EPA U18 melawan Persija Jakarta ya. Berhasil menggagalkan 3 penendang ya dari Persija sahabat budaya, dan menjadi seorang man of the match yang membawa Malut United juara di EPA U18 tahun 2026 ya. Torang sapa ada Erlangga Dwi Putra. Selamat datang di Perempat Ternate dan selamat pagi.
2: Pagi.
1: Ya, kabarnya bagaimana hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Perjalanan dari sini dari rumah ke kantor bagaimana? Ke RRI. Aman?
2: Aman. Alhamdulillah aman.
1: Aman lancar. Ya. Lancar ya, baik sahabat budaya. Dan Erlangga ini aslinya orang mana? Orang Ternate?
2: Saya orang Ternate, Maluku Utara.
1: Ternate asli? Iya, papa asli. Mama asli orang Ternate?
2: Asli Ternate.
1: Okay. Berarti originalnya orang Ternate ya, sahabat iya. budaya. Dan terkait dengan sepak bola ini ya, apakah Erlangga juga dari kecil ya belajar sepak bola, atau memang sepak bolanya nanti di saat ini baru belajar sepak bola?
2: Nah, saya dari kecil memang hobi olahraga.
1: Oh, hobi olahraga, bukan cuma sepak bola?
2: Bukan. Saya bisa banyak olahraga, cuman lebih tertarik di sepak bolanya.
1: Oke, lebih ke sepak bolanya. Yeah. Bakatnya memang di situ ya.
2: Iya,
1: yeah, bakat. Oke, dan kenapa harus jadi kiper? Biasanya kalau di Maluku Utara ini kiper itu yang paling terakhir ya pilihan ya. Yeah. Biasanya striker rata-rata di Maluku Utara ini waktu kecil itu memang ambilnya striker. Yeah. Kenapa harus kiper?
2: Saya awalnya itu bukan posisi kiper.
1: Oke.
2: Okay. Saya ada di nomor 9 striker.
1: Oke.
2: Okay. Ada salah satu coach di SSB saya, SSB Indonesia Muda, dia yang tawarkan saya jadi goalkeeper. Pertama itu ada kakak saya yang jadi goalkeeper, cuman mungkin dilihat

0: Dari kecil sudah masuk dalam SSB?
1: Sudah. Saya masuk SSB dari 6 tahun.
0: Oke, dari umur 6 tahun ya?
1: Iya.
0: Oke, itu SSB mana tuh?
1: SSB Indonesia Muda Ternate.
0: Oke, berarti olahraga yang pertama digelut itu sahabat budaya adalah sepak bola ya? Yes. Dan memang dari kecil ini sudah masuk SSB gitu ya, sahabat budaya. Baik, dan sampai saat ini ya?
1: Iya.
0: Fokusnya di sepak bola.
1: Iya.
0: Sepak bola ini dari turun temurun dari orang tua atau memang ini bakat dari bakat sendiri atau bagaimana? Memang orang tua juga seorang olahragawan ya?
1: Kebetulan kalau sepak bola di keluarga saya sendiri, tapi kalau orang tua emang hobi untuk berolahraga.
0: Oke, berarti orang tua juga hobi olahraga ya? Iya. Olahraga apa tuh?
1: Kalau papa tinju, olahraga tinju.
0: Oke, tapi atlet juga?
1: Atlet juga.
0: Pernah juara atau bagaimana?
1: Kalau nggak salah pernah PON.
0: Oke, PON.
1: Tapi lebih banyak amatir, pertandingan amatir di Ternate.
0: Oh, di Ternate sini ya. Yeah. Kalau kita tarkam-tarkam gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, baik. Ya, dan ini juga mengalir ya jiwa olahraganya turun ke anaknya ya. Dan ini pilihnya di sepak bola. Yeah. Oke. Dan memang dari dulu itu sudah suka sekali sepak bola ya?
1: Iya. Yeah. Saya dari dulu emang suka sepak bola.
0: Dari kecil?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu untuk idolanya siapa nih sepak bola? Messi pasti ya?
1: Kalau di sepak bola saya...
0: Pasti Messi?
1: Enggak.
0: Messi lah.
1: Saya tahu main bola, dengar pertama tuh nama Buffon.
0: Buffon? Oke, okay, memang kiper ya?
1: Iya, goalkeeper.
0: Goalkeeper?
1: Iya.
0: Dan Buffon ini kan pemain dari negaranya Italia. Oke. Tapi Italia untuk tahun ini belum masuk Piala Dunia ya?
1: Belum. Belum rezeki.
0: Belum rezeki dan memang sudah 4 kali berturut-turut ya, tidak masuk dalam kontribusinya di Piala Dunia. Oke, berarti pertama itu idolanya Buffon.
1: Iya.
0: Sampai sekarang masih Buffon.
1: Sekarang sudah melokal.
0: Lokal siapa?
1: Andri Tani Ardiansyah.
0: Oke, Andri Tani. Seorang timnas juga dia.
1: Iya.
0: Oke, baik. Semoga juga bisa terbawa keberuntungannya ya.
1: Amin.
0: Bisa masuk dalam timnas Indonesia.
1: Amin.
0: Tapi keinginan kedepannya memang seterusnya jadi pemain bola atau memang ada keinginan lain?
1: Saya... Insya Allah masih main bola.
0: Masih main bola, yeah. Ingin menjadi pemain profesional.
1: Yeah.
0: Kalau nantinya ya keberuntungannya bisa terus berkarya di dunia sepak bola, klub mana yang ingin dituju? Apakah masih Malut United ya yang bilang, ataukah ada lagi klub idaman yang memang oh dari kecil ini saya ingin masuk klub ini begitu?
1: Satu, Malut United.
0: Malut United.
1: Yang terus? Kedua dan ketiga, Persija sama Persib.
0: Okay.
1: Rival kan?
0: Iya, betul sekali. Dan memang kebanyakan ini yang orang juga pengen ya untuk bermain di Persija dan juga Persib. Karena memang dari sejarahnya begitu ya. Dan dari... mereka juga pernah menjuarai liga-liga sebelumnya.
1: Iya.
0: Jadi antusias dari pemain juga pengen sekali untuk bermain di situ. Oke, dan saat ini di EPA U18 ya. Nantinya juga akan menuju ke EPA 20 ya, ataupun nanti bisa juga berkesempatan bergabung bersama dengan senior.
1: Amin.
0: Senior Malut United ya. Dan boleh diceritakan sedikit perjalanannya ya dari setelah SSB kemudian bisa bergabung dengan EPA Malut. Itu bagaimana ceritanya?
1: Saya itu dari awal kan dari SSB Indonesia Muda. Ada buka seleksi Malut United. saya di situ coba

0: komunikasi sama orang tua, Pak boleh saya gabung ke Maluti United 18? Dia jawab bilang bisa saja gabung, coba-coba siapa tahu rezeki kita. Jadi saya gabung, saya coba ikut seleksi waktu 2024-2025 musim 2024-2025 saya ikut seleksi. Saya ikut seleksi tahap 1, tahap 2, dan tahap terakhir akhirnya lolos. Lolos, saya main juga. Main di 2024-2025. Cuman waktu itu kita gagal di fase grup.
1: Oke.
0: Kalau nggak salah peringkat 4. Dan akhirnya habis udah selesai musim, dia masuk juga di 2025-2026 tahun ini, yang kemarin. Kemarin alhamdulillah bisa juara. Itu gak disangka-sangka juga sih.
1: Oke, ya, tidak disangka-sangka keberuntungan jatuhnya ke Maluti United. Baik. Ya, dan memang perjalanan ketika ada kesempatan kita harus ambil begitu ya. Ketika ada buka seleksi dan hadirnya Maluti United di Maluku Utara ini juga membantu adik-adik kita yang berproses di dunia sepak bola ya, berkesempatan untuk bisa mengembangkan bakatnya di sepak bola. Baik, dan memang perjuangan itu keras ya, tapi hasilnya nanti luar biasa. Ya begitu. Dan memang kadang-kadang kita ketika berproses itu pasti ada namanya titik jenuh. Jenuh itu di mana kita juga tidak mau lanjut lagi, karena memang ada beberapa adik-adik kita yang sudah lolos seleksi di EPA Malut itu kabur begitu ya, atau lari karena mungkin dari ketidaksabaran ataupun tidak kuat dalam berproses ya. Jadi mereka juga berpikir atau udah sampai di titik jenuhnya, mereka tidak mau lanjut. Nah, kalau dari Erlangga sendiri, biasa ada hal-hal yang muncul seperti itu, dan mungkin bisa pasti ada solusinya tersendiri dari kita. Kita juga bisa tahu solusinya seperti apa yang harus kita hadirkan ya. Barangkali mungkin ketika titik jenuh itu muncul ya, kita berpikir ke depan, oh sudah sampai di sini perjuangan saya. Saya harus lebih kuat, lebih sabar lagi untuk bisa melanjutkan di fase selanjutnya. Dan memang itu rata-rata dari adik-adik yang lain itu tidak tidak sabar dalam hal itu begitu. Jadi langsung putus asa dan kembali ke rumah. Padahal kan banyak, itu adalah kesempatan emas ya, yang harus dilaksanakan, diambil kesempatan itu. Kalau dari Erlangga sendiri bagaimana tuh?
0: Kalau saya, kalau di titik jenuh itu pasti pernah ada, pernah ada di titik jenuh. Tapi apalagi kalau macam di saat latihan atau di saat sparring terus performa
1: menurun.
0: Berarti saya sering mikir, sering ini gimana ini kalau macam terus-terusan kayak gini. Kan pasti harus butuh jalan keluarnya kan.
1: Iya betul.
0: Saya coba komunikasi lagi sama, saya paling sering cerita banyak sama mama, sama papa. Cerita banyak tentang hobi saya, gimana ini jalan keluar. Apalagi kalau macam di saat titik jenuh, itu jalan keluarnya cuma di orang tua.
1: Oke.
0: Saya pernah pengen balik lah, soalnya performa lagi menurun. Terus bersaing di tim semakin ketat. Kalau di Malut emang
1: ketat ya,
0: persaingan ketat, apalagi goalkeeper kan. Jadi sering termotivasi itu karena orang tua. Orang tua sering ayo semangat lagi, ini bukan akhir dari segalanya.
1: Asik. Ya, dan memang itu orang tua adalah salah satu support terbaik terbaik ya, ketika kita banyak masalah dan memang tidak ada pikiran kita lagi suntuk ya, ataupun tidak ada jalan keluar, kita minta doa ataupun dukungan dari orang tua yang nantinya juga memberikan solusi terbaik. Baik, luar biasa. Berarti orang tua dari Erlangga ini sangat luar biasa gitu ya, suka memberikan solusi dan juga selalu mensupport ya anak-anaknya untuk bisa berkembang dengan bakatnya sendiri. Baik, luar biasa orang tua yang patut kita contohi begitu ya. Baik, sahabat budaya, dan ini sudah ada WhatsApp yang masuk ya dari Mama Indah di Kulaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kakak Erlangga kan masih seorang pelajar. Bagaimana membagi waktu antara sekolah dan main bolanya? Bagaimana Kakak Erlangga melihat dunia persepak bolaan di Torang P daerah ini Maluku Utara? Apa yang masih perlu diperhatikan dan supaya bisa menghasilkan bibit-bibit unggul? Syukur dofu dofu. Oke, yang pertama, bagaimana membagi waktu nih antara belajar dan main bola?
0: Dari saya sendiri.
1: Dari Erlangga.
0: Kalau dari saya banyak izin di sekolah, saya juga pusing.
1: Oke, banyak izin. Berarti izinnya ini bagaimana? Izinnya nanti
0: itu dispensasi dari Malut. Kirim surat izin ke sekolah. Jadi di Malut United itu ada namanya titipan sekolah.
1: Okay,
0: jadi misalnya kalau sudah di Tidore, berarti titipan sekolahnya di Tidore.
1: Berarti ini sekolah asalnya di Ternate, tapi dititipkan di Tidore. Tapi itu tidak mengganggu ya untuk waktu belajarnya dan juga waktu latihan di camp di Tidore?
0: Agak sedikit mengganggu.
1: Oh, gimana itu prosesnya?
0: Di sana kan kita difokuskan latihan terus kan. Jadi agak sedikit pusing lah kalau soal pembelajaran.
1: Oke.
0: Jadi linglung pokoknya.
1: Berarti itu kan paginya kan harus sekolah nih.
0: Iya.
1: Tapi ada juga pagi latihan.
0: Ada. Jadi dibagi nanti. Ya misalnya siapa yang sekolah pagi, nah itu latihannya sore. Terus yang sekolahnya siang, dia latihan pagi.
1: Oke, berarti aman-aman saja ya kalau sudah ada dibagi seperti itu.
0: Aman sih, cuman itu lain kali.
1: Oke, berarti memang ada kayak seperti mau dekat-dekat pertandingan dan itu sudah harus latihan lebih rutin lagi begitu. Nah ini yang sering sedikit mengganggu ya dari pelajaran di sekolah. Tapi kalau dari itu semuanya aman saja
0: aman.
1: Oke. Tapi untuk mengejar materi yang ketertinggalan ya, itu bagaimana?
0: Itu waktu di SMA 3 saya titipan, bisa bilang di titipan di SMA 3 Tidore. Itu waktu mau isi nilai, dia panggil ke sekolah.
1: Oke.
0: Dipanggil di sekolah, terus
1: berarti itu nanti mengulang lagi ya?
0: Ya.
1: Oke, mengulang
0: baru, sendiri.
1: Oke, mengulang sendiri, baru nanti nilainya
0: di-upload
1: di
0: SMA asal.
1: SMA asal gitu. Oke, berarti SMA titipan nanti di over lagi ke SMA asal ya untuk nilai yang nilai belajar yang dilaksanakan di sekolah titipan gitu. Oke, luar biasa ya. Dan bagaimana Kak Erlangga juga melihat dunia sepak bola yang ada di Maluku Utara? Apa yang harus diperhatikan kata Mama Indah?
0: Di sepak bola di
1: Maluku Utara, apa yang harus diperhatikan atau dibenahi begitu?
0: Kalau saya dari masing-masing karakter ya, dari ini kedisiplinan orang Maluku Utara itu selalu itu harus di diperbaikilah kedisiplinan.
1: Oke.
0: Kalau untuk karakter dari orang masing-masing harus diperbaiki itu.
1: Oke.
0: Kedisiplinan.
1: Kedisiplinan yang harus diperbaiki ya. Oke, dari masing-masing pemain yang ada ya. Oke, kenapa harus itu yang harus diperbaiki?
0: Karena banyak rekan-rekan saya yang dari Maluku Utara di luar sana banyak yang pulang ke sini karena itu kedisiplinan.
1: Oke, karena kurang disiplin ya, harus bangun pagi, latihan harus tepat waktu, ya makan juga harus tepat waktu, tidak boleh begadang, ya, tidak boleh main HP juga, itu yang itu buat susah, mereka yang susah untuk menyesuaikan dengan disiplin yang memang aturan tersendiri dari Maluku United itu ya, baik. Dan ada lagi. Untuk terkait dengan karakter tadi sudah ya. Nah untuk kemajuan sepak bola kita yang ada di Maluku Utara sejauh ini, kalau menurut Erlangga bagaimana? Apakah sudah memang sudah baiklah ya? Atau apa yang harus diperbaiki ataupun dibenahi dari sepak bola kita yang ada di Maluku Utara?
0: Kalau menurut saya sih, dengan adanya Maluku United, dia tuh buat harapan dan buat kelengkapan bagi putra-putra daerah Maluku Utara. Jadi sekarang lebih bagus lah, lebih lengkap sudah menurut saya sudah tidak lagi ada ini koreksi lagi di itu.
1: Oke, baik, berarti ini hadirnya Malut United juga terbantukan ya,
0: iya,
1: untuk adik-adik yang menyalurkan bakatnya masing-masing. Ya, dan memang sedikit lebih maju kita ya dari tahun-tahun iya sebelumnya, dan Malut United hadir untuk bagaimana mengembangkan bibit-bibit muda, ya, potensi-potensi muda yang ada di Maluku Utara untuk bisa berkembang. Salah satunya Malut bekerja sama dengan Benfica, ya, klub asal Portugal, untuk bagaimana membina generasi muda ataupun usia dini, ya, yang punya potensi di dunia sepak bola untuk bisa berkembang menjadi pemain profesional. Dan saat ini sudah dilakukan kerjasama. Dan training centernya juga sudah ada ya, di Maluku Utara, Akademi Merah Putih ya, kalau tidak salah. Baik, dan memang sedikit lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya ya, dari era-era. Jadi kita juga bersyukur ya, hadirnya Malut United di Maluku Utara membawa angin segar untuk sepak bola di Maluku Utara. Baik, ini masih ada WhatsApp yang masuk ya, dari Mahrin di Morotai. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Oke, okay, silakan ya kalau mau bertanya. Mahrin di Morotai ya. Menurut Erlangga, disiplin apa yang paling mendasar terkait dengan disiplin ya? Atau memang terpaksa dan disiplin sebagai budaya? Ya, hal yang paling mendasar terkait dengan disiplin, apa yang harus diperhatikan begitu? Dan bagaimana potensi anak muda di Maluku Utara terkait dengan sepak bola?
0: Kalau disiplin yang harus diperhatikan, itu disiplin waktu. Disiplin waktu itu harus. Kadang kita sering teledor disiplin waktu. Dan apa tadi pertanyaan kedua?
1: Bagaimana potensi yang ada generasi muda di Maluku Utara?
0: Kalau menurut saya, potensi dari anak muda di Maluku Utara itu sangat sangat besar. Kalau untuk masuk di Malut United atau di tim-tim besar lainnya, menurut saya itu peluang sangat besar. Karena kalau dari Maluku Utara, kita tahu sendiri dari Jawa, diakui stamina kita, strength kita, itu pasti diakui semua. Jadi kalau menurut saya, individu dari Maluku Utara itu pasti lebih unggul dari orang-orang yang di luar Maluku Utara.
1: Oke, baik. Dan memang disiplin ini harus diterapkan sejak dini begitu ya. Dan kita harus konsisten dalam mengikuti hal tersebut ya, karena dampak dari disiplin itu ya, kita menjadi orang yang lebih kuat ya, lebih profesional dalam mengatur waktu, mengatur pekerjaan ya, mengatur kegiatan kita sehari-hari, karena memang disiplin itu sudah terbangun sejak dini. Baik, dan dengar-dengar juga Erlangga ini juga pernah menjadi anggota Paskibraka ya, betul ya. Dan ini kita juga sudah lewati tahap seleksi Paskibraka ya. Oke, tingkat kota Ternate, kabupaten sudah ya, tingkat provinsi juga sudah, dan nasional sementara lagi berlanjut ya, sudah terpilih yang mewakili nasional. Nah, kalau makanya tadi disiplin itu yang sudah apa tertanam dalam diri juga ketika kita mengikuti seleksi-seleksi lainnya juga bisa diterima. Nah, pas yang seleksi Paskibraka itu sudah memang di Epa Malut atau belum?
0: Belum. Belum. Saya habis Paskibraka langsung ada buka seleksi Malut. Jadi saya ikut juga seleksi Malut. Habis dari Paskibraka langsung seleksi Malut.
1: Oke, berarti dari setelah Paskibraka keberuntungan yang beruntun gitu ya, dua kali ikut seleksi beruntung keterima, dan pas di Paskibraka itu jadi komandan gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, dan apa? Danpok ya,
0: Danpok.
1: Danpok ya.
0: Iya.
1: Oke, yang paling penjuru gitu ya. Oke, baik. Berarti kebiasaan disiplin sudah terbangun sejak dini gitu ya, dari paskibraka kemudian paskibraka. Masuk di Malut United juga sudah terbiasa karena memang sudah disiplin ya. Oke, baik. Ini WhatsApp juga yang masuk nih ya. Untuk tadi dari Mama Indah juga, buat Kakak Erlangga tetap semangat, optimis, terus berlatih, dan yang paling penting jika sudah sukses nanti tetap rendah hati, tidak boleh sombong ya. Kami bangga punya putra daerah yang berhasil bawa nama Maluku Utara sampai tingkat nasional.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke. Dan memang kita ketiga putra-putri terbaik Maluku Utara yang menjuarai olahraga seperti sepak bola, kemudian atletik ya, tinju dan lain sebagainya, itu membuat kita juga merasa bangga. Dan memang generasi muda Maluku Utara saat ini juga prestasinya sangat luar biasa ya. Kemarin juga dari siswa SMA Negeri 2 juga juara robotik di Cina ya, itu juga aslinya dari Maluku Utara. Jadi kita juga sudah mulai nih ya, untuk generasi muda kita bersaing di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Baik, tapi Erlangga ceritakan dulu nih terkait dengan waktu final nih, bisa menggagalkan 3 penalti itu perasaannya bagaimana tuh? Dan menjadi man of the match di Liga EPA U18.
0: Perasaan saya waktu nepis 3 penalti itu saya sangat senang, bangga juga, terharu. Akhirnya tim juga dengan kerja keras tim, kekompakan tim itu berbuah hasil baik itu. Dan sebelum penalti itu saya sangat tegang.
1: Oke, tegang sekali ya.
0: Tegang.
1: Dan ini pertama kalinya dipercaya sebagai goalkeeper di Liga Final.
0: Iya.
1: Baik, dan memang menjadi man of the match ya, memang semua orang juga senang karena memang dari hasil perjuangan berlatih itu ya, iya, dari sebelumnya bisa membuahkan hasil. Dan ada bonus-bonus tersendiri katerada tuh dari orang tua, dari petinggi-petinggi Malut ya, terkait dengan menjadi man of the match.
0: Dari orang tua ada.
1: Ada ya.
0: Tapi kalau dari yang lain belum ada.
1: Belum ada. Tapi pasti ada lah ya.
0: Pasti ada. Pasti ada.
1: Harapan besar ya. Baik, dan sahabat budaya, kami masih mengajak Anda untuk bisa kembali bergabung di 3126518 ya, 08219526695 di WhatsApp 08539853-3951. Ya, berat Erlangga, selain sepak bola ada olahraga tertentu yang memang bakatnya alami gitu? Mungkin lari atau tinju yang turun-temurun dari orang tua gitu. Ada?
0: Saya pernah latihan voli.
1: Voli?
0: Voli.
1: Oke. Voli memang ini ya?
0: Kakak.
1: Suka juga?
0: Kakak.
1: Oh, kakak.
0: Iya.
1: Oh, dari kakak.
0: Iya.
1: Kakak atlet voli?
0: Kakak voli.
1: Berarti ini porprov tahun ini ikut juga kakak?
0: Kalau kakak sekarang kuliah.
1: Oh, kuliah.
0: Iya. Kuliah belum ikut,
1: tapi memang seorang atlet ya.
0: Iya,
1: kakaknya.
0: Iya.
1: Pernah juara atau
0: dia pernah Popda tapi belum juara.
1: Pernah mengikuti Popda ya.
0: Iya.
1: Oke, mewakili kota Ternate. Oke, baiklah. Dan ini juga masih apa ya, Erlangga juga menguasai voli gitu.
0: Iya.
1: Sekedar bisa atau memang bisa menjadi seorang atlet begitu? Sekedar bisa main saja atau memang lebih bisa dari
0: juga.
1: Itu?
0: Bisa lebih dari itu juga.
1: Oke, tapi tidak ikut seleksi bola voli ya?
0: Belum, soalnya
1: belum
0: setiap,
1: coba ya.
0: Setiap mau ikut seleksi voli pasti bertepatan sama bola. Misalnya kemarin Popda, bertepatan juga sama sepak bola.
1: Oke, berarti ini fokus ya? Fokus saja iya, ke sepak bolanya
0: bola, iya.
1: Karena memang sudah ada namanya begitu iya, ya. Dan sudah apa namanya, ada menjanjikan lah ya, karena memang sejauh ini performanya terus meningkat ya. Oke. Dan kalau ke senior belum ada tawaran dari ini, belum?
0: Belum ada sampai sekarang.
1: Belum ada ya. Oke, tinggal masih ditunggu saja ya. Biasanya kan kalau Epa Malut itu seleksinya kemarin tuh ada di apa, di tahun 2024 2025 itu kan setiap tahun kan di ini juga ya, direkrut kembali ya untuk apa, generasi-generasi yang lain ya yang ikut dalam seleksi. Nah, tahun ini juga hal yang sama atau memang sudah dipatenkan yang skuad yang kemarin atau ada juga seleksi lainnya?
0: Kalau setahu saya kayaknya seleksi juga sama kayak tahun-tahun kemarin seleksi.
1: Berarti yang orang lama juga ikut seleksi ya?
0: Iya, ikut seleksi.
1: Oke, kalau nantinya persiapan seperti apa tuh Erlangga?
0: Persiapan
1: untuk seleksi nantinya juga?
0: Untuk seleksi.
1: Atau memang sudah, Erlangga ini sudah paten di Malut?
0: Belum.
1: Belum ya?
0: Belum, masih seleksi lagi.
1: Oke.
0: Kalau persiapan cuman jaga daya tahan tubuh aja, biar kedepannya kan masih bisa ikut seleksi dengan kesehatan yang fit lah, bagus.
1: Oke, dan memang jaga kesehatan ya, kemudian berlatih lagi ya, karena ini setiap tahun itu juga ada persaingan baru gitu. Ada yang bagus-bagus lagi ya, jadi kita juga harus lebih, bukan karena sudah banyak orang kenal terus kita tidak latihan itu salah gitu ya. Kita terus setiap hari harus latihan. Messi dan Christian juga harus latihan gitu. Kalau misalnya untuk fansnya di sepak bola tadi selain kiper ya ada Buffon. Nah, kalau dua ikonik ini ya, antara Messi sama Ronaldo, pilihan yang mana? Seorang sepak bola.
0: Messi.
1: Messi. Kenapa harus Messi?
0: Lebih suka cara mainnya aja.
1: Cara mainnya. Nah, tapi kalau disiplin lebih bagus
0: Ronaldo.
1: Ronaldo ya. Kerja kerasnya ya. Untuk latihan, kemudian ya rutin ya. Dia disiplinnya, makannya juga teratur ya. Waktu tidur dan lain sebagainya juga diatur ya. Semuanya disiplin. Itu cara mainnya seperti Messi, disiplinnya seperti Ronaldo. Nah, itu yang baru yang harus kita idolakan dua-duanya gitu ya, karena memang dua-duanya sangat luar biasa ya. Oke, kalau dari Piala Dunia, nah kita juga memasuki Piala Dunia ini nanti di tanggal 11 ya, pembukaan Piala Dunia. Tiga negara yang nantinya menjadi tuan rumah, Amerika, Kanada dan juga Meksiko. Oke, kalau Erlangga sendiri pilihan negaranya apa? Jagoannya?
0: Kalau saya dari dulu gak ada jagoan.
1: Oh, gak ada.
0: Iya, tapi suka nonton Argentina aja.
1: Oke, Argentina, Argentina. Yang lebih suka ya? Selain itu tidak suka?
0: Ada ya, suka.
1: Kayak, tapi tidak dijagokan begitu ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk prediksi nih, karena juara bertahan kan Argentina ya, dan negara-negara sekarang juga Piala Dunia sekarang juga berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya. Biasanya 32 negara, tapi ini sudah 64 negara yang akan berkontribusi dalam Piala Dunia. Berarti semakin banyak nih persaingan ya. Nah, yang nantinya keluar sebagai juara, prediksi dari Erlangga siapa?
0: Kalau saya ada dua.
1: Iya. Yang menjadi kandidat kuat ya untuk juara. Siapa tuh? Negara mana saja?
0: Prancis sama Argentina.
1: Oke, berarti nanti final terulang lagi ya?
0: Iya,
1: kayaknya. Terulang lagi di 2022, sahabat budaya. Dan Erlangga ini sekolahnya di SMA mana?
0: SMA Negeri 1 Kota Ternate.
1: Oke, Semansa. Alumni?
0: Iya.
1: Berarti tahun ini sudah lulus ya?
0: Sudah lulus. Baru lulus.
1: Baru tahun. Lulus ya?
0: Iya.
1: Belum ambil ijazah?
0: Belum.
1: Oke, berarti rencana kedepannya apa nih Erlangga? Atau kuliah? Atau mau, tadi bilang masih stay di sepak bola?
0: Iya, stay di sepak bola. Kalau bisa sepak bola sambil kuliah.
1: Oke, karena memang sekarang juga ada kuliah jarak jauh ya? Yang mempermudah kita untuk Selain kerja apa namanya waktu yang sibuk ya, ada kita juga bisa sambil kuliah begitu. Oke. Main bola sambil kuliah. Iya. Oke. Baik, dan memang cita-cita kedepannya mau jadi apa? Pemain bola profesional atau ada menjadi polisi? Karena memang dari segi posturnya mendukung sekali nih, apalagi juga purna dari paskibraka. Biasanya kan kalau ikut paskibraka ujung-ujungnya tes polisi atau tentara. Iya. Oke.
0: Saya coba semua.
1: Dicoba semua ya, coba semua. Siapa iya. tahu kan rezeki kan orang tua bilang rezeki kan tentar tahu toh. Iya. Jadi di mana ada kesempatan ya di situ harus toran coba. Iya. Oke iya. Baiklah. Berarti kemauan dari Erlangga ini luar biasa begitu ya. Ada kesempatan langsung disikat saya. Iya. Jangan tunggu lama. Ya berarti nanti. Tahun ini juga sudah mau dibuka ya tes polisi.
0: Iya. Tahun ini sudah dibuka kemarin.
1: Mau dicoba dulu atau
0: sudah lewat?
1: Oh sudah lewat. Berarti tahun depan
0: tahun
1: atau?
0: Depan. Tahun depan kayaknya masih fokus Maulud tuh.
1: Masih fokus Maulud.
0: Insya Allah kalau rezeki lagi di Maulud, fokus lagi Maulud.
1: Oke, berarti kalau sudah fokus ya. Harus jadi pemain bola profesional, fokusnya di situ. Amin ya rabbal alamin. Ya kemarin setelah dari main di Bandung ya, yeah. Finalnya.
0: Finalnya di Bekasi.
1: Oh yeah, di Bekasi, Jawa Barat. Barat. Oke okay, di Jawa Barat. Nah setelah pulang ke sini penyambutannya bagaimana?
0: Kalau saya ke Ambon.
1: Oh ke Ambon dulu. Yeah. Ke Ambon apa? Jenguk saudara atau?
0: Jalan-jalan
1: dulu, oke okay. Dikasih libur ya.
0: Iya, makanya saya bilang orang tua itu paling support.
1: Oke okay, baik, orang tua kasih anggaran atau memang anggaran pribadi?
0: Anggaran ada dari orang tua.
1: Karena support dari orang tua, ya, oke okay. Memang dari Ambon, setelah dari Ambon baru ke Ternate. Memang orang tua keluarga juga ada di Ambon atau?
0: Tidak ada.
1: Tidak ada jalan-jalan ke Ambon.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kenapa harus pilih Ambon? Kan masih banyak lagi daerah lain ya.
0: Karena saya dari kecil belum pernah ke Ambon. Oh, tapi di daerah-daerah lain kan
1: sudah pernah. Ke Papua sudah?
0: Papua belum.
1: Oh, belum. NTT, NTB?
0: NTB, NTT belum, tapi yang paling minat Ambon.
1: Ambon. Kenapa iya. Ambon? Ambon apakah Ambon itu apa yang membuat Erlangga itu pengen sekali pergi di Ambon? Ingin sekali pergi Ambon gitu.
0: Karena dari awal kan emang niatnya mau pergi ke Ambon, terus ada tawaran juga main Tarkam di Ambon. Di Ambon, cuman lewat belum ambil tawaran.
1: Oke. Okay. Di Ambon di ya ke Ambon itu tempat mana yang dituju?
0: Kemarin di kota sepak bola Tulehu.
1: Oh Tulehu, yeah. Wah, pastilah ya. Oke, okay, so kira sudah pasti akan pi Tulehu.
0: Pasti.
1: Di mana Tulehu itu terkenal dengan kota sepak bola dan juga salah satu film yang paling berkesan ya, yeah. Di dunia sepak bola yang dibuatnya di syuting di Tulehu. Sudah ketemu siapa saja di sana?
0: Di sana cuman coach.
1: Oh coach.
0: Ada Rahel Tua Salamoni sama Lutfi Lestaluhu.
1: Oke, sempat berfoto juga.
0: Iya, itu legend itu, legend. Kalau Rahel Tua Salamoni legend Persebaya. Kalau Lutfi legend dari Maluku.
1: Okay.
0: Itu sama-sama coach dari Malut United juga.
1: Oke, sana itu sudah janjian berarti ya?
0: Iya.
1: Oke, sendiri ya atau sama ada teman-teman?
0: Sama teman. Teman dari
1: Pemalut juga.
0: Iya, Pemalut juga.
1: Kesannya di mana di sana?
0: Kalau di sana saya di Ambon kota, tapi sering ke Tulehu karena teman-teman di Tulehu kan.
1: Kesannya bagaimana di sana?
0: Oh, kesannya. Kesannya di Ambon itu saya nyaman lah. Lebih nyaman dari sini, soalnya di sana kan kota besar kan. Kota besar. Di sini nyaman, tapi di sana juga lebih nyaman sih.
1: Oke, okay. Apa yang membuat nyaman?
0: Itu karena suasana.
1: Suasana.
0: Iya.
1: Karena memang di sana sering main bola atau iya, gimana?
0: Di sana kalau macam sore, mau pagi sore itu pasti banyak itu di muka hotel saya kan, di muka hotel saya, di lobi itu pasti ada anak kecil main main bola, jadi senang. Terus kalau kalau di Ambon itu kalau kita keluar dari misalnya ada jendela kan di kamar saya, itu kalau keluar pemandangannya mantap. Terus kayak Brazil itu vibes.
1: Oh ya, vibes-nya Brazil. Kayak di Brazil gitu ya, kan di setiap lorong itu anak-anak main bola gitu. Oke, itu yang membuat Erlangga juga ingin sekali ya untuk sana. Berkesempatan pergi ke Ambon. Oke, baik, sahabat budaya. Ya, dan tadi cita-citanya memang ingin menjadi seorang pemain bola profesional gitu. Oke, klubnya sudah tadi ya. Kedepannya memang stay di Malut ya, ataupun di Persija dan juga Persib Bandung, sahabat budaya. Karena memang klub-klub itu adalah klub-klub raksasa ya di Indonesia. Dan kalau berpeluang nantinya misalkan bisa bergabung dengan klub-klub luar negeri, yang mana yang ingin dituju, klub mana?
0: Kalau saya doyan Newcastle.
1: Newcastle. Iya. Oke, kenapa Newcastle?
0: Suka cara bermain.
1: Cara bermainnya.
0: Cara bermain dia, iya.
1: Atau kau memang ada idola di sana?
0: Gak ada.
1: Gak ada ya, iya. Karena memang padahal kalau di Eropa juga bagusan Barcelona. Gitu.
0: Iya, cuman lebih suka Newcastle. Cara main Newcastle.
1: Oh, cara mainnya Newcastle. Yeah. Kalau Tiki Taka sudah biasa.
0: Sudah biasa. Di sepak bola pasti ada itu, Tiki Taka.
1: Ada Tiki Taka ya. Yeah. Oke, okay, baik. Ya, dan Erlangga, untuk generasi muda yang saat ini yang ingin sekali seperti Erlangga, apa yang harus dilakukan?
0: Itu tadi pertama disiplin. Latihan lebih ditekunin, terus jangan gampang menyerah.
1: Oke, yang pertama disiplin, latihan harus rajin ya, fokus, kemudian tidak gampang menyerah.
0: Nikmati proses.
1: Nikmati proses, karena proses itu tidak mengkhianati hasil ya, sahabat budaya. Orang yang sukses itu bukan dilihat dari sekarangnya, dilihat dari bagaimana ia berproses ya. Orang yang bersakit-sakit dahulu, kemudian bersenang-senang kemudian ya. Oke, sahabat budaya. Dan kalau Toran tidak mampu berproses, otomatis kita tidak bisa sampai ke level tertentu ya. Orang Murtai jaga bilang Toran tidak pernah coba, tidak pernah tahu. Ya, jadi harus coba baru tahu prosesnya bagaimana di dalam. Kalau menyerah berarti bukan orang-orang pilihan yang sukses ya. Gitu. Baik, dan untuk generasi muda saat ini, Erlangga, harapannya ke dorang bagaimana?
0: Harapan ke dorang untuk generasi
1: muda.
0: Ya, saya juga masih termasuk
1: generasi muda ya.
0: Harapan saya harus berjuang lebih dari orang lain. Misalnya orang-orang ini standarnya di sini, kita harus lebih di atas.
1: Lebih di atas
0: standar. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita coba, pasti kita bisa.
1: Oke, baik. Ya, dan kalau mereka latihannya 3 jam, kita harus 4 jam. Makanya kita harus lebih dari mereka ya. Oke, baik, itu dari segi latihan, dari segi ketakwaan juga kita harus lebih ya. Mereka tidur, kita tahajud ya. Oke, karena memang selain kita latihan dari performa sendiri, kita juga butuh dukungan dari orang tua dan juga butuh Tuhan ya, yang bagaimana ia akan membuka jalan-jalan yang beruntung untuk kita, membuka rezeki ya. Dan kita harus meningkatkan banyak ketakwaan Tuhan. Kita terhadap Tuhan itu. Baik, dan kalau dari pemerintah sendiri ya, dalam mensupport sepak bola di Maluku Utara, kalau Erlangga melihatnya bagaimana? Apakah memang pemerintah juga banyak turun membantu adik-adik yang pesepak bola atau?
0: Iya, saya sangat bersyukur. Di Malut juga, terus pemerintah kota support juga, pemerintah kota Tidore, kota Ternate, alhamdulillah sangat
1: support ya. Kalau yeah. Dari pemerintah yang mensupport dalam hal apa nih?
0: Misalnya kemarin kalau dari yang setahu saya dari wali kota Tidore itu support dari lapangan, lapangan tempat latihan.
1: Oke.
0: Okay. Dari itu saya tahu.
1: Kalau dari kota Ternate?
0: Kalau kota Ternate banyak. Misalnya kemarin datang pas kita pulang, tim pulang, penjemputan
1: ada, dari kota Ternate. Kota Ternate.
0: Terus banyak lah support dari pemerintah kota Ternate sama kota Tidore.
1: Oke, banyak ya. Oke, dan ini Erlangga juga sudah menjadi idolanya adik-adik di Maluku Utara ya. Kedepannya semoga juga bisa lebih sukses. Amin. Ya, adik-adik juga bisa mengikuti langkah-langkah Erlangga yang tidak pantang menyerah ya. Amin. Selalu bekerja keras untuk mencapai cita-cita ya, menjadi pemain profesional kedepannya. Dan sahabat budaya, so di penghujung acara ya, terasa satu jam sudah mau berlalu ya. Dan pastinya banyak sekali yang ingin torang bacarita, tapi kita durasinya hanya satu jam ya, sahabat budaya. Dan kalau Erlangga, harapannya ke depan seperti apa?
0: Harapan ke depan semoga dari sepak bola bisa menghidupkan keluarga, bisa mengangkat derajat keluarga.
1: Amin. Kalau harapan untuk Maluku United, apa yang harus diperhatikan, dibenahi, atau kedepannya bagaimana nantinya?
0: Kalau saya untuk Maluku United, semoga bisa melahirkan bibit-bibit yang lebih bagus, biar tidak kalah bersaing sama orang-orang di luar.
1: Oke, kalau dari segi fasilitasnya, apa yang harus ditambahkan?
0: Lengkap.
1: Kalau dari sistem perekrutan, apa yang harus dibenahi?
0: Sistem perekrutan nggak aman.
1: Aman ya?
0: Iya.
1: Oke, sejauh ini masih aman, ya?
0: Masih aman.
1: Baiklah, sahabat budaya. Dan satu lagi harapannya untuk pemerintah di Maluku Utara kedepannya bagaimana?
0: Saya harap semoga selalu support sepak bola, bukan cuma sepak bola, tapi bidang-bidang olahraga. Karena dari atlet mereka juga bisa menghidupkan keluarga, jadi selalu support.
1: Oke, baiklah. Dan terima kasih Erlangga sudah hadir di Perempat Ternate. Dan ini semoga bukan kali pertamanya ya. Semoga kedepannya ada prestasi-prestasi yang membanggakan lainnya yang bisa Perempat hadirkan lagi kembali ya, Erlangga di Perempat Ternate. Dan semoga kedepannya Erlangga makin sukses ya, menjadi pemain profesional bukan cuma di Indonesia, tapi di internasional juga bisa menjadi pemain yang terkenal ya. Amin. Di dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat budaya, generasi muda juga saatnya sudah harus berprestasi ya, menunjukkan bakat-bakatnya, berproses ya untuk mencapai nantinya Indonesia emas di 2045. Dan salah satunya adalah Erlangga yang nantinya juga akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, torang akhiri kebersamaan kita di Bacarita Pagi segmen kedua dialog ya. Dan kedepannya semoga Bacarita Pagi ini semakin menjadi inspiratif bagi sahabat budaya dan menjadikan motivasi ya, menghadirkan generasi-generasi emas nantinya sahabat budaya di segmen-segmen lainnya. Saya Tasnim pamit, sampai waktu apa lagi dengan Bacarita Pagi edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tabiasu bajo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: were closing down higher up the pitch, certainly in the attacking.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di Bumi Kiaraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.

Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

Pendengar, setelah masa darurat dan rehabilitasi berlalu, kita memasuki tahapan penting, yaitu rekonstruksi. Inilah proses membangun kembali rumah yang lebih kuat, jembatan dan jalan yang lebih aman, serta relokasi ke tempat yang lebih terlindungi. Rekonstruksi bukan hanya membangun bangunan, tapi membangun harapan, mewujudkan masa depan yang tangguh agar kita siap menghadapi bencana di kemudian hari. Mari bersama bangkit membangun Indonesia yang lebih kuat daripada sebelumnya.

Pali-pali, makanan tradisional khas Ternate dengan cita rasa yang unik. Pali-pali adalah hidangan asal Ternate yang terkenal sebagai salah satu hidangan khusus untuk para sultan di masa lampau. Konon, orang Ternate banyak berbondong-bondong datang ke keraton kesultanan ketika ada hajatan. Selain untuk melihat sultan, mereka juga ingin menikmati pali-pali. Sebab pali-pali merupakan makanan sakral yang selalu dinanti ketika acara khusus kesultanan. Pali-pali berbahan dasar beras yang dibungkus anyaman daun lontar, berbentuk lonjong mirip lontong.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Wiraha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guhebah Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gapi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kera atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guhebah Madupulu Romdidi yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guhebah ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guhebah Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guhebah Madupulu Romdidi ini. Guhebah ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guhebah Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guhebah ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guhebah Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini, yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Sungo Fangade tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guhebah itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi. saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya, seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut burung gagak itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau. Aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.
2: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam, karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik, seperti televisi, komputer, atau charge handphone, karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah crossletting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air. Petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate. Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
1: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas kah, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
2: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
3: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
2: Iya. Tuan dari dulu sudah begitu, cuma lama sudah bimbing jalan yang belum jatuh di sini.
4: Oh, sudah sering datang sini?
2: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan datang. Biasa kan dok bilang ini, apa saja tuh bang? Orang terpercaya begitu-begitu.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari

0: Minggu ya?
1: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
0: Hari Minggu sore jam-jam?
1: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau seorang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. DP tahun itu tidak ada.
2: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
1: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga, bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa, bikin ritual untuk ziarah
3: tolak bala.
1: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi, ziarah. Lain ziarah, lainnya di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada, dong ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
2: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
4: Ada orang ziarah di sini kalau niat karainas tetap dong harus lah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kumbung bawa kain merah dan apa kumbung takalele ke di sini. Membari butuh. Dong pernah itu turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ. Lain serta pelan.
2: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

95,1 FM Rombat Ternate, suara budaya Kieraha. Assalamualaikum dan selamat siang Subajo sahabat budaya. Terang kembali baku dapel lagi di Kieraha siang ya, untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Terang yang bertugas, saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMS selaku operator studio Hasnur Jarkasih ya, tentunya kawal sahabat budaya sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program torang hadirkan, dan saat ini program Maso Siang ya hadir hingga tuntas nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, semoga sahabat budaya pehabar lahalah habato. Sahabat budaya dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia bersama orang terkasih ya. Di Maso Siang, ragam informasi menarik saya hadirkan, tentunya sahabat budaya juga bisa berinteraksi ya. Silakan yang mau berpartisipasi untuk berbagi informasi maupun cerita siang ini, sahabat budaya bisa gabung lewat telepon maupun WhatsApp. Baik, dan untuk umat muslimin dan muslimat khususnya di wilayah kota Ternate dan sekitarnya, torang informasikan kumandang azan zuhur jatuh pada pukul 12.31 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, untuk kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12.31 waktu Indonesia Timur.

Sahabat wilayah, selanjutnya turang ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rumpah Ternate, suara budaya Kiraha. Untuk umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga mendapat ridah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih di masa siang sahabat budaya, dan tentunya untuk ngoni yang ingin gabung berbagi informasi maupun cerita, boleh ya saya mengundang sahabat budaya melalui telepon saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853985339951. Cuaca siang ini alhamdulillah ya cerah tapi panas dong. Bersahabat nih sahabat ya. Jadi ya, buat ngoni yang punya agenda maupun hajatan gitu ya, semoga lancar-lancar selalu. Turang berharap semoga cuacanya tetap mendukung ya hingga malam nanti. Karena cuaca tidak menentu ya, cuacanya berubah-berubah nih. Kadang panas, cerah, hujan gitu kan. Yang pasti turang masih di cuaca ekstrim atau musim pancaroba. Jadi ekstra hati-hati juga ya, antisipasi untuk sahabat budaya jika melakukan aktivitas terutama yang lagi di luar rumah gitu ya. Apapun kondisi cuacanya sahabat budaya, turang berharap semoga ngoni tetap prima, tetap dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Sekali lagi semoga rutinitas atau aktivitas di sepanjang hari ini berjalan mulus, berjalan lancar-lancar selalu sahabat budaya. Baik, setelah penyampaian kabar kira pada pukul 13 nanti sahabat budaya, turang lanjutkan kembali program asosi yang di sesi selanjutnya. Untuk itu tetap bersama Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi.

Sahabat budaya, pembangunan jembatan Garuda yang berlokasi di Desa Gita, Kecamatan Oba, Kota Tidore, Kepulauan, kini memasuki tahap persiapan pengecoran Jumat 29 Mei 2026. Proses pekerjaan terus berlangsung dengan semangat gotong royong antara anggota Kodim 1505 Tidore bersama masyarakat setempat. Saat ini pemasangan rangka besi dan poplang sebagai penyangga pengecoran telah berhasil dikerjakan dan menjadi bagian penting dalam tahapan pembangunan jembatan tersebut. Kegiatan pembangunan dilaksanakan secara bersama-sama guna mempercepat penyelesaian jembatan yang nantinya akan menjadi akses penting bagi masyarakat Desa Gita dan sekitarnya. Turang beralih ke kabar selanjutnya. Di tengah cuaca mendung yang diselimuti gerimis tipis, suasana kebersamaan dan kepedulian tetap terasa hangat di halaman kantor Kementerian Agama Kota Ternate saat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. ASN Kemenag Kota Ternate bersama ojek pangkalan sekitar kantor tampak bergotong royong menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan kurban hingga pendistribusian kepada masyarakat yang membutuhkan pada Kamis 28 Mei. Sebanyak 2 ekor sapi berukuran sedang dan besar disembelih dalam kegiatan tersebut. Proses penyembelihan dipandu oleh Imam Masjid Sigiheku Haji Rahman Muhammad serta dibantu sekitar 10 pria dewasa yang turut memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib. Usai proses penyembelihan, panitia kurban langsung melakukan pengolahan dan pembagian daging secara merata kepada kaum duafa, tukang ojek, guru-guru honorer madrasah, serta masyarakat yang berhak menerima. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Haji Salmin Abdul Qadir menyampaikan bahwa kegiatan kurban bukan sekedar ibadah tahunan, tetapi juga momentum mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa saling peduli antara sesama. Sampai di sini kabar Kieraha pukul 13. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kieraha selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Perompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Roma Ternate Suara Budaya Kiraha. Balik lagi di Masosia bersama Atoh Ramalan sahabat. Terima kasih Sukudovo-dovo buat Ngoni semua sahabat budaya yang masih terus setia mendengar Pro Ampa Ternate ya. Ngoni bisa gabung berbagi informasi cerita siang ini melalui telepon maupun WhatsApp sahabat budaya. Saya juga ingin tahu Ngoni kemarin kebagian atau dapat daging kurban berapa kilo? Kalau dapat masak atau diolah seperti apa nih? Apakah rendang, gulai, sate, dikecapin, digoreng, atau selera sahabat budaya apa nih? Yang ini bisa berbagi ataupun juga komentar melalui WhatsApp maupun telepon sahabat budaya.

sejuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Hari Raya Idul Adha selalu membawa berkah. Salah satunya adalah limpahan daging kurban yang bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Namun banyak yang masih bingung ya, ingin memasak apa saja agar tidak bosan dengan menu yang itu-itu saja gitu, sahabat budaya. Nah, jadi di sini saya ingin tahu juga nih sahabat, kalau versi ataupun juga seleranya sahabat budaya itu olahan daging kurban itu apa nih ya, apakah sate, tongseng, dikecapin, rendang, apalagi ya, dendeng, banyak yang pasti ya sahabat budaya. Nah, kira-kira Ngoni di tim yang mana ini sahabat budaya? Bisa berbagi cerita atau komentar saja ya melalui telepon, saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. Buat sahabat budaya yang mau gabung lewat WhatsApp juga boleh ya di 0853983951. Ya, yang mau gabung lewat live chat dari digital juga boleh sahabat budaya. Nah, di ujung telepon sudah ada yang gabung nih ya. Saya menyapa untuk penelpon torang di siang hari ini. Halo, Mas Sosiang. Ya, halo Mas Sosiang, sudah tersambung dengan siapa di mana? Baik, sayang sekali sepertinya ada kendala, bisa dicoba kembali sahabat budaya ya. Nah, di momentum Idul Adha sahabat, seperti yang orang tahu ya, daging kurban ini salah satu ikon yang memang sudah menjadi hal yang peran pentingnya di momentum Idul Adha gitu kan. Seperti yang orang tahu, Idul Adha momen istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Jadi pada hari yang penuh berkah ini, orang melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk ketakwaan dan kepedulian terhadap sesama gitu. Jadi daging kurban yang dibagikan kepada keluarga, tetangga dan yang membutuhkan merupakan amanah yang memang harus dikelola dengan baik. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana torang sokasek yang berhak menerimanya gitu kan ya sahabat budaya. Jadi banyak hal-hal yang memang perlu torang perhatikan. Kalau torang sokasek terus torang terima, bagaimana torang ambil hikmahnya gitu kan ya sahabat budaya. Nah, jadi kalau kurban ya, hewan atau daging kurban yang torang konsumsi sudah pasti itu mempunyai keberkahan yang sangat luar biasa gitu sahabat budaya. Nah, nanti saya juga berbagi informasi ke dorang sahabat ya, mengenai dengan bagaimana Ngoni mengolah daging, terus juga bagaimana cara juga atau kuncinya untuk menyimpannya sahabat budaya. Tapi saya mau mengingatkan lagi buat sahabat budaya yang mau gabung, silakan ya, saya spilkan lagi nomornya di 0853 9853 3951, juga di 0821 9526695. WhatsApp juga boleh sahabat budaya. Nah, ini sudah ada yang gabung lagi, saya terima ya. Halo, masuk siang dengan siapa? Oh, sayang sekali terputus ya, bisa dicoba kembali.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

bergabung lewat WhatsApp ada Bunda Indah di Kulaba. Tapi Ekuato, alhamdulillah torang ni dapat daging kurban 4 kilo. Tapi sampai ini belum diolah, masih tersimpan di freezer. Tapi rencana mau buat bistik lada hitam katanya. Ekuato, saya ini kurang suka makan daging. Jadi kalau saya bikin, minta bantu ngoni datang makan nih. Siap, insya Allah Bunda torang merawat. Katanya berhubung cuma saya dan kecil di rumah, jadi tara mungkin tong makan sendiri kasih habis. Kalau ko Ato suka dimasakin apa? Pake tanya nih ya. Apa ya? Saya tuh menyesuaikan sih ya. Tapi kalau mau suka ya rendang juga suka gitu ya. Terus juga apalagi sate juga suka gitu. Tapi kalau mau diolah yang lebih simpel, yang lebih sederhana kan, ya kalau tinggal bikin digoreng atau tinggal dikecapin itu juga sejadi gitu ya. Jadi tara perlu ribet-ribet. Tapi yang jelas daging kurban lah gitu yang torang makan gitu. Ya, jadi Bunda Indah ini masih simpan di kulkas ya. Oke, jadi dorang masih simpan di freezer nih, belum diolah. Tapi bagusnya sih diolah sekarang ya Bunda. Tar apa sih, tapi yang namanya kalau lewat dari 3 hari kan berarti mungkin tara berkah lagi atau kurang berkahnya berkurang ya. Karena masih di momentum hari Tasri gitu ya. Ya masih 3 hari, mungkin kalau torang mengacu pada keberkahannya gitu kan ya di hari Tasrik ini, barangkali harus dipotong dagingnya ataupun juga harus dikonsumsi gitu biar ada berkahnya dan begitu. Ya yang pasti makasih sudah Bunda Ida sobat gabung sahabat budaya yang lainnya mau berbagi cerita atau yang mau berkomentar mengenai dengan pembahasan torang di siang ini. Terkait dengan olahan daging atau daging yang dimasak, selera maupun juga pilihannya sahabat budaya seperti apa nih? Apakah di dendeng, di rendang, di gulai, sate, dikecapin, digoreng? Atau seleranya sahabat budaya seperti apa? Ngoni bisa komentar ya lewat telepon maupun WhatsApp. Torang break sejenak sahabat untuk menantikan penyampaian habar Kia Rahab pada pukul 14. Selanjutnya torang akan kembali untuk hadirkan program Maso Siang di sesi selanjutnya. Tetap bersama Pro 4 Ternate.

Sahabat Budaya, kontingen asal Kabupaten Kepulauan Sulai yang mengikuti Porprov ke-5 dijadwalkan bertolak dari Kota Sanana pada 6 Juni 2026 pekan depan. Persiapan keberangkatan atlet telah mencapai 90%, baik dari kondisi kesehatan pada atlet hingga kebutuhan lainnya. Sekretaris KONI Kepulauan Sulai, Idzi Asrul Tabona, menyatakan untuk saat ini persiapan keberangkatan rombongan ke Kabupaten Halmahera Utara sudah mencapai 90%. Ia juga menegaskan rombongan atlet Kepulauan Sulai berencana mengikuti acara pelaksanaan pembukaan Porprov ke-5 yang akan diselenggarakan di Kota Tobelo pada 8 Juni. Selain itu, terkait dengan tempat nginap, transportasi serta makan minum telah menjadi tanggung jawab bersama. Maksud kami, menjadi tanggungan bersama antara panitia dan penanggung jawab kontingen. Diharapkan diharapkan seluruh masyarakat Kepulauan Sulai bisa memberi dukungan serta doa agar putra-putri yang mewakili Kepulauan Sulai pergi hingga kembali dengan keadaan sehat dan bisa menyumbangkan medali bagi daerah. Sampai di sini kabar kiarah pukul 14, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu, sampai turun baku dapat kembali di kabar kiarah selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95.1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Suara Budaya Kirah Masih di Maso Siang bersama Ato Ramalan Sahabat Budaya. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang masih terus mendengar Pro Ampa Ternate. Yang mau gabung, yang mau komen-komen boleh Sahabat Budaya ya. Untuk Ngoni yang punya apa daging yang punya daging, stok daging kemarin masih ada barangkali gitu ya. Nah, kira-kira Ngoni olah atau masaknya seperti apa ini Sahabat Budaya? Apakah di iya dibikin sate, bikin rendang, bikin gulai, kecapin atau seleranya seperti apa ini Sahabat Budaya? Nanti Ngoni bisa spill ya Ngoni pe seleranya melalui telepon maupun WhatsApp Sahabat Budaya. Ya tadi saya juga so janji Pak Sahabat Budaya ya, terkait dengan beberapa metode penyimpanan daging kurban yang dapat Sahabat Budaya terapkan di rumah. Jadi yang pertama, membersihkan daging kurban sebelum disimpan. Tentunya langkah pertama dalam cara penyimpanan daging kurban yang benar adalah dengan membersihkan terlebih dahulu gitu ya. Daging yang baru saja dipotong masih mengandung darah dan kotoran yang dapat mempercepat proses pembusukan. Oleh karena itu, sangat penting ya untuk mencuci daging menggunakan air bersih mengalir dan memastikan tidak ada sisa darah yang menempel Sahabat Budaya. Kemudian menyimpan daging di kulkas dengan suhu yang tepat Sahabat Budaya. Setelah daging dibersihkan nih, jadi tahap berikut ini menyimpan daging kurban menempatkannya di dalam ya di kulkas ya dengan suhu yang sesuai. Suhu dingin sangat membantu dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab pembusukan Sahabat Budaya. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua bagian kulkas memiliki suhu yang sama. Jadi bagian 5 es biasa memiliki suhu antara 0 hingga 4 derajat Celcius. Dalam suhu ini daging bisa bertahan sekitar 1 hingga 2 hari ya. Jika Sahabat Budaya berencana mengonsumsi daging dalam waktu dekat, cara menyimpan daging kurban di bagian ini memang sangat efektif. Namun pastikan daging diletakkan di wadah tertutup agar tidak terkontaminasi makanan lain.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Sahabat budaya, metode penyimpanan daging kurban yang Anda terapkan di rumah selanjutnya, hindari menyimpan daging dalam keadaan langsung dari pemotongan ya sahabat budaya. Jadi kesalahan umum yang sering terjadi dalam cara penyimpanan daging kurban adalah langsung memasukkan daging ke kulkas setelah memotong. Padahal daging baru dipotong masih mengalami proses rigor mortis atau kekakuan otot ya. Nah ini langsung dibekukan, tekstur dagingnya akan menjadi keras dan kualitasnya menurun gitu sahabat budaya. Sebaiknya biarkan daging dalam suhu ruang selama 4 hingga 6 jam ya, agar proses alami ini selesai. Pastikan daging diletakkan di tempat yang bersih dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Ini merupakan tahap penting dalam cara menyimpan daging kurban yang sering diabaikan sahabat budaya. Gunakan metode vakum atau kemasan khusus. Teknologi kemasan vakum kini semakin mudah diterapkan di rumah ya, dalam cara menyimpan daging kurban. Metode ini sangat efektif karena mengeluarkan udara dari dalam kemasan yang dapat mempercepat pembusukan sahabat budaya. Oksigen yang berlebih bisa mempercepat pertumbuhan mikroba. Dengan alat vakum sealer, Anda bisa menyimpan daging dalam plastik khusus yang dirancang untuk menyimpan makanan gitu sahabat budaya. Lalu menjaga niat dan etika dalam mengelola daging kurban. Nah, jadi dalam Islam tentunya sahabat budaya, menyimpan dan mengelola daging kurban bukan hanya soal teknik ya, tetapi juga menyangkut niat dan adab. Maka dari itu cara menyimpan daging kurban sebaiknya dilakukan dengan niat menjaga nikmat Allah ya, bukan sekedar menimbun makanan gitu sahabat budaya. Ya sahabat budaya, tentunya beberapa metode penyimpanan daging kurban yang sahabat budaya terapkan di rumah ini bisa bermanfaat. Barangkali yang masih menyimpan daging bisa ikuti cara maupun metode-metode ya yang tadi saya sospil nih. Baik sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 14.58. Seorang akhiri program Maso Siang edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Selanjutnya Torang bergabung bersama Pro Ampa Jakarta. Setelah Pro Ampa Jakarta, kembali bersama Torang di Pro Ampa Ternate pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya Torang informasikan untuk umat muslimin dan muslimat, kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 15.56. Sekali lagi, untuk kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 15.56 waktu Indonesia Timur. Baik, Torang akhiri program Maso Siang edisi kali ini sahabat budaya. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea. Terima kasih, syukur dofu-dofu atas perhatiannya. Sampai Torang bakuda apa lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore. Subah jauh.

Abangpo, kawasan wisata Monumen Nasional atau Monas Jakarta Pusat dikunjungi sebanyak 9.500-an orang pada libur cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah Kamis kemarin. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas Muhammad Isa Samuri menyebut, dari jumlah tersebut sebanyak 9.300-an diantaranya adalah wisatawan Nusantara atau domestik, sementara sisanya adalah wisatawan asing. Beralih ke berita yang lain, Abangpo. Dewan Adat Dayak bersama Forum Koordinasi Damang Kepala Adat Kalimantan Tengah menganugerahkan gelar kehormatan adat Dayak kepada Pangdam Tambun Bungai Maijen TNI Zainul Arifin di Palangkaraya kemarin. Pangdam dianugerahi sebagai sosok bijaksana, gagah berani, serta benteng pertahanan wilayah. Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan amanah moral untuk memperkuat hubungan TNI dan masyarakat. Ambil di sini kabar beritanya, Abangpo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

0: Selamat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ini kalau kita update nih berita-berita terbaru gitu ya. Ini ada nih terbaru Abang Po yang jadi perhatian buat kita juga gitu ya. Abang Po, kalau kita foto nih Abang Po, ya kenapa ya emangnya itu kalau kita foto-foto gitu ya. Kalau foto kan banyak banget gaya-gayanya Abang Po ya. Gaya senyum lah, apa ya, gaya jempol lah itu ya Abang Po, dua jari segala macam banyak Abang Po. Nah, ini yang terbaru Abang Po ada laporan ya. Ini kalau ada riset juga yang bilang kalau pose foto bentuk peace atau dua jari itu bisa bocorin data sidik jari ya Bang Po. Nah, emang gampang ya gitu ya. Jadi supaya sidik jari itu bisa dicuri dari foto Abang Po, itu biasanya tuh hacker itu butuh kombinasi kondisi yang sempurna Abang Po, dari pencahayaan itu kudu terang ya, dan juga konsisten supaya detail guratan kulit kita terlihat Abang Po. Yang kedua, bisa dari resolusi kamera dari handphone kita Abang Po ya. Kudu super tinggi, kelas kamera profesional atau DSLR, bukan kamera selfie aja sebenarnya. Nah, terus kudu fokus Abang Po, area jari kudu benar-benar tajam dan tanpa ada efek blur atau shaking Abang Po ya. Nah, tapi kita kalau mau waspada boleh aja Bang Po ya. Waspada boleh, tapi jangan yang berlebihan ya. Jadi isu cloning sidik jari itu lagi rame Abang Po dari foto ya. Bakal bikin kita tuh panik Abang Po ya. Tapi ada alasannya biar kita nggak gelisah ya Abang Po. Yang pertama, kompresi medsos Abang Po. Jadi aplikasi kayak IG, WhatsApp ya, itu otomatis ngekompres ya, nurunin kualitas foto yang kita posting Abang Po. Jadi detail mikro sidik jari itu biasanya itu langsung hilang atau juga burem. Nah, yang kedua, teknologi liveness detection Abang Po. Jadi sensor sidik jari khususnya yang modern di handphone sekarang itu Abang Po udah pakai fitur liveness detection Abang Po. Jadi sensor itu nggak cuma baca gambar dua dimensi, tapi juga ngedeteksi aliran darah atau tekstur kulit tiga dimensi nyata gitu Bang Po ya. Nah, walaupun sulit ya, ahli juga ngasih peringatan juga nih Abang Po, ada bahaya-bahayanya ya. Walaupun emang kita gak boleh terlalu panik Abang Po, ini ada peringatan juga dari ahli ya. Yang mana kamera handphone makin canggih sekarang ini Abang Po. Jadi kamera smartphone, kamera handphone yang kita pakai ya, ini udah mencapai puluhan sampai ratusan megapiksel Abang Po ya. Jadi detail jarak jauh tuh makin tajam. Nah, yang kedua, kemajuan AI atau AI ya Bang Po. Nah, ini bisa dibilang salah satu ini juga ya faktor ya Bang Po, karena penjahat siber atau juga cyber crime itu di masa depan itu bisa pakai kecerdasan buatan atau juga AI ini ya Bang Po, buat memperjelas bahkan ya memperjelas foto yang burem jadi gambar sidik jari resolusi tinggi Abang Po. Nah, yang ketiga, data bersifat permanen. Maksudnya gimana? Jadi password tuh bisa diganti Abang Po, tapi kalau sidik jari ya, kalau sidik jari kita bocor sekali, itu kita nggak bisa ngeganti sidik jari seumur hidup Abang Po. Karena satu orang ya, sidik jari kan tiap orang beda-beda gitu Abang Po. Jadi kalau dari menurut pakar keamanan dari Cina Abang Po, Li Chang, ini demonstrasi ya Bang Po, gimana AI itu mampu ngebikin salinan sidik jari dari foto selfie ya, dari orang ya di Cina Bang Po. Ini dari selebriti ya Bang Po gitu. Jadi makin kesini boleh nggak terlalu berlebihan paniknya, tapi kudu hati-hati juga Bang Po. Nah, apalagi ada AI nih kayak gini ya. Nah, jadi tips aman nih kalau foto kayak dua jari atau peace itu Bang Po ya, balik arah tangan Abang Po, jangan ke depan tapi ke belakang kalau bisa ya. yang kedua ya, orang lagi bentuk huruf V, jadi bilangnya itunya ketiga Bang Po. Yang kedua, pakai fitur blur Abang Po, jadi kasih sedikit efek deep of field atau juga blur ya di latar belakang atau tangan kita, supaya nggak kebaca gitu Abang Po ya. Yang ketiga, bisa hindarin jarak ya, yang terlalu dekat. Kalau bisa agak jauhan dikit gitu, Abang Po kasih agak jauhan 0,5 gitu ya. Jangan close up ke telapak tangan, Abang Po, kalau bisa ya. Cari pencahayaan yang terang benderang supaya nanti jari kita walaupun mau tangannya kebuka ke depan itu enggak terlalu kebaca nih sama sidik jari gitu, Abang Po. Sidik jari enggak kebaca, sidik jari kita maksudnya enggak kebaca AI ya. Nah, kalau Abang Po boleh kali ya kasih tahu kita ya, Abang Po. Ini apa namanya, bagaimana sih kalau gayanya Abang Po kalau foto gitu ya, boleh kasih tahu ke kita, ceritain juga boleh, kasih bentuk fotonya juga boleh, kemari dikirimin ya di 0812 11 24 928. Ini di WhatsApp udah ada Bang Nurdi Gafer ya di Bogor. Tadi ini bilang kalau Bang Nurdi itu katanya gulai sama opor, wah mantap, soalnya lebih nendang aja gitu, apalagi nih ditambah nasi, mantap. Request lagu, tapi kalau request lagu nanti jam 3 ya, Bang Nurdi ya, mohon maaf ya kalau kita di jam 1 ini nggak ada request lagu, di jam 3 sampai jam 5 nanti request lagu. Tapi kalau hari ini hari Sabtu, request lagunya cuma 1 jam di jam 3 aja ya. Udah ada yang ngebel Abang Po di 0812 350 4510, boleh kita angkat dulu ah, kali aja mau ngasih foto. Halo perempuan, assalamualaikum.
1: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Jojo.
0: Iya, Bang Leman. Gimana di

0: ya andalannya Bang Leman gimana? Tangan kelipet atau bagaimana? Ya. Atau tanda jempol?
1: Ya biasa-biasa aja Bang Jojo, nggak ada gaya-gayaan.
0: Oh, nggak ada gaya-gayaan. Yang penting
1: foto apa posisi lagi duduk,
0: atau
1: lagi berdiri gitu Bang Jojo.
0: Oh, gitu. Siap. Tapi nggak pakai
1: foto gitu.
0: Nggak pakai tanda jempol atau apa gitu. Biasa kan begitu kan ya?
1: Bang Jojo itu mah anak muda itu Bang Jojo. Milenial gitu.
0: Siap. Yang penting bagus aja, yang penting cakep deh ya.
1: Iya Bang Jojo, mesti fotonya bagus gitu
0: siap-siap kalau gitu Bang Leman. Siap dah. Bang Leman mau salam-salam buat siapa Bang Leman?
1: Ya salam-salamnya tadi yang masuk PA, yang mau masuk juga, yang ini sudah ada yang masuk Bang Jojo.
0: Oh selain belum, AYE. belum. Tadi ada baru WhatsApp aja.
1: Bang Pak Nurdi, Haji, Ibu Haji. Ya tanpa kecuali Bang Jojo.
0: Siap.
1: Itu saja Bang Jojo. Salam Indonesia.
0: Oke.
1: Banda Aceh sampai Papua dari Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Bang siap. Salam. Terima kasih Bang Leman.
1: Oke.
0: Sehat-sehat.
1: Terima kasih. Selamat juga. Selamat selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuk Anda yang baru berkunjung ke Samarinda, sangat disarankan menuju salah satu objek wisata yang terletak di Samarinda seberang Jalan Bung Tomo yang dikenal dengan Kampung Tenun. Diperkenalkan oleh suku Bugis yang datang ke Samarinda pada tahun 1668 silam, membawa sebuah tradisi menenun kain yang hingga saat ini tetap dipertahankan. Sarung tenun Samarinda diproduksi secara tradisional dengan menggunakan alat tenun sederhana yang disebut dengan gedokan. Produksi sarung tenun ini dikerjakan secara manual, mulai dari memberi warna pada benang, memintal, menenun, hingga mencuci. Semua dilakukan secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Proses pembuatan satu kain tenun membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 7 hari, tergantung dari tingkat kesulitannya. Salah satu motif kain tenun yang sangat terkenal yaitu motif belang hatta.
1: Yang biasa Pak, yang motif biasa 2 hari selesai.
2: Kalau motif yang agak sulit?
1: Yang agak begitu 3 hari. Kalau yang ada juga motif ucup dan kembang kecil-kecil itu, nah 4 hari itu. Kalau yang motif besar itu seperti yang di sana itu 7 hari Pak.
0: Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Samarinda, di tahun 2012 dibentuk kelompok usaha bersama, yaitu Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kalimantan Timur. Melalui wadah ini, promosi gencar dilakukan, baik di daerah, di tingkat nasional, hingga mancanegara.
3: Nah, pola-pola yang kita lakukan untuk mempromosikan ini tentunya kita melakukan pameran pastinya, kemudian kita mengadakan acara event-event ya, seperti ada Kemilosaru Samarinda yang digagas dan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Insya Allah siap, karena terus terang aja pengrajin ini ada kita kategorikan 3 tingkatan. Ada yang kategori high, dan ada beberapa pengrajin yang biasa kita bawa ke pameran itu siap dengan segala jenis kemasannya, bagaimana dia menjelaskan, bahkan kepada customer service-nya, pelayanan mereka dia bisa mempromosikan dengan cara dari menenunnya, kemudian dari memintal benangnya, sampai kepada hasil.
0: Selain pemerintah, para pengusaha online juga turut membantu dalam proses pemasaran. Ragam motif, keunikan, dan potensinya, kain ini semakin diminati oleh konsumen. Mulai dari pembeli pribadi hingga pengusaha online untuk dipasarkan ke seluruh Nusantara.
4: Awalnya buat keluarga sendiri, terus sharing sama Ibu Dina itu, Bu, apa sih kendala yang ibu dapatkan selama kalau semama jual di sini, ya perputarannya kurang cepat. Nah, dari situ saya berpikir ya mencoba membantu beliau gitu kan.
0: Akulturasi budaya dan perkembangan zaman membuat para pengrajin terus berinovasi. Bukan hanya motif belang hatta yang berpola kotak-kotak berwarna merah, beragam motif lain yang kita inginkan juga bisa kita pesan langsung kepada pengrajin yang ada di Kampung Tenun Samarinda. Saya Safarudin untuk Pro 4 RRI.

0: Mata FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Ini beat-beatnya tuh Marina kayak lagu-lagu ini, lagu-lagu Bina Iman ya. Yang di-update sekarang di remix tuh ada tuh Bang Po tuh di TikTok tuh ai punya tuh lagunya dari teman-teman Filosofi Teduh. Ya iyalah, itu lagu enak tuh Bang Po ya. Dan kita masih ngomongin soal foto Bang Po. Kalau Bang Po foto itu gayanya apa sih Bang Po? Tadi kan ai juga ada cerita ya. Kalau sekarang ini kalau kita foto dua jari itu kalau kita nggak hati-hati ya Bang Po, AI itu udah bisa baca sidik jari kita. Nah, kalau Bang Po, kalau foto bagaimana gayanya? Banyak gaya atau banyak tingkah? Ini ada Kang Wahyu di Cibubur, kita angkat dulu ya teleponnya ya. Halo, assalamualaikum perompak, Kang Wahyu.
1: Selamat siang Kang Yoyo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, Kang Jojo gimana?
0: Aman, alhamdulillah sehat juga. Ini lagi nggak ngebeat nih?
1: Kebetulan lagi santai nih, kita baru bisa mantau RR lagi.
0: Walah, alhamdulillah bisa santai ya akhirnya ya.
1: Emang lagi agak ada sedikit penurunan akhir bulan ini.
0: Oh, main-main ke pik tuh rame di sono kalau ngebeat.
1: Iya.
0: Kita kasih tahu tempat ngebeat yang rame. Tapi kalau ntar malam mau kesini juga boleh ya. Nanti malam ada wayang kulit ya, Kang Wahyu ya.
1: Wah, itu nyampe jam berapa, Kang?
0: Kita nanti malam sampai selesai semalam suntuk.
1: Oh, boleh, boleh ntar deh.
0: Nanti tinggal datang aja jam 8 ini gratis. Kasih tahu warga-warga tetangga ya.
1: Siap.
0: Kang Wahyu, kalau foto itu gayanya biasa bagaimana? Gaya tangan dilipat, gaya jempol, atau gaya apa nih?
1: Sebenarnya kalau saya sendiri sih pribadi soal foto entah selfie kayak atau bareng keluarga saudara gitu emang jarang mau ya. Jarang mau, cuma pengecualian kalau emang udah terpaksanya harus foto bareng ya mau nggak mau ya udah ya bebas aja, cuma jangan sampai namanya telapak tangan sampai kelihatan gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Kayak mungkin tangan kita lap, kita lipat, ya kayak bersilang gitulah.
0: Dilipat ya. Ala bapak-bapak gitu sih.
1: Ya emang. Jadi ya mungkin kalau hitungannya mungkin katanya kayak jadul amat lu gaya lu nih. Ya gitu Kang Jojo. Gitu.
0: Siap. Jadi biasa aja gayanya gitu ya kalau kamu
1: ya. Biasa aja, normal aja. Jangan sampai ya kayak tadi dibilangin sama Kang Jojo ya kan, yang sekarang kan teknologi makin
0: betul.
1: Apa namanya? Makin canggih ya. Jadi tuh pencurian data-data kita lewat sprindik seperti itu jadi gampang.
0: Iya, gitu. Betul Kang Wahyu. Gitu. Siap.
1: Makanya kan ini juga untungnya dari RR juga kan memberikan satu edukasi tersendiri, jangan sampai ya namanya data kita dicuri.
0: Iya, jangan sampai gitu. Makanya nanti juga sebelum ada sebelum wayang itu bakal ada talk show soal digital. Makanya nanti biar pada melek, biar pada cakep sama digital. Cekilah. Gitu. Promo gitu. Lagi.
1: Enggak apa-apa, Bang. Ini juga informasi buat kita juga. Iya. Nah, kalau untuk yang apa namanya di digital itu jam berapa nanti, Kang?
0: Nanti kita mulai dari jam 8 talk show dulu, nanti baru dilanjut sama wayang. Wayangnya semalam suntuk, nanti ada juga live di YouTube-nya kita.
1: Siap.
0: Ditunggu ya nanti, Kang Wahyu ya, kalau sempat ya.
1: Insya Allah nanti kalau ini saya mampir.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Siap. Terima kasih Kang Wahyu.
1: Sama-sama Kang Yojo.
0: Sehat-sehat, assalamualaikum. Kang Wahyu di Cibubur ya Bang Po ya. Itu biasanya gayanya yang biasa aja gitu. Nah kalau Bang Po bagaimana nih? Kalau foto tuh bagaimana? Akiyadi, karena Akiyadi sundul-sundulan tadi pas Kang Wahyu telepon, jadi gak masuk ke notifikasi di komputer kita ini. Jadi nanti bisa diulang lagi ya teleponnya ya. Jadi buat yang mau cerita boleh nanti ngebel lagi di 021-350-4510 atau di 0812-11-24-928. Bang Po kalau bergaya di foto tuh bagaimana nih? Foto sendiri, foto sama cucu, foto sama anak, foto sama keluarga kemarin pas Idul Adha itu gimana gayanya? Ada yang gaya jempol kan bisa, yang simpel aja kan gaya jempol ya, atau juga gaya bentuk hati atau gaya sarangnya ya, sarang hayo ya buat empo ya po biasanya ya po. Ada yang lucu tuh emak-emak di video tuh ya, ini sarang hayo gitu ya. Atau bagaimana gayanya Bang Po, boleh dikasih tahu di WhatsApp ya di 0812 11 24 928.

Abang Empo, Rionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke

0: Terojing, terojing, tererojing, terojing, terojing, jing, dererererererero. Abang Po, yeah. Bagaimana nih kalau Abang Po foto itu gayanya kayak bagaimana sih? Boleh dikirimin fotonya sekalian dah Abang Po, foto yang ter the best buat Abang Po ya, di 08121124928, atau cuman mau cerita aja karena malu nih ya. Boleh ngebel aja di mari di 08121124928 atau di 0213504510. Tapi kalau misalnya mau diceritain dari hasil fotonya, boleh ayo ceritain sih jujur-jujurnya. Tenang aja ya, kita anaknya jujur, rajin menabung, tidak suka buang-buang makanan. Apaan sih? Boleh ceritain ya Bang Boy ya. Ini ada Bu Pipin tadi yang kirim WhatsApp ya. Apa namanya, gaya foto ayu biasa aja Bang, gaya patung ya. Gaya patung berarti tangannya dua-duanya ini di kepel, terus abis itu di sebelah paha begitu ya. Katanya cuaca Ciawi panas cerah, hatur nuhun, siap sami-sami. Apa namanya, Bu Pipin di Ciawi ya, terus apa namanya, biasanya angkat tangan tapi sambil megang barang katanya sebagai tanda kalau kita masih semangat, kalau kata Kang Wahyu gitu ya. Pas momen kemarin tuh lebaran ya, lebaran korban Abang Po ya, fotonya tuh biasanya angkat tangan aja tuh ya. Ini ya kayak merdeka gitu ya, sambil kayak sambil megang barang tapi ya Bang Po ya, buat tanda kalau lagi masih semangat nih ya, buat jalanin hari-hari gitu ya Bang Po ya. Boleh cerita lagi ya Bang Po ya, di 08121124928 atau di 0213504510. Gaya Abang Po kalau foto bagaimana? Ini ada Bang Riki lagi, katanya kalau Ayu biasanya foto tangan dikepel ya, dilipet sih Bang gitu. Oh, di ini ya, dilipet ke dada gitu ya. Terus udah senyum. Terus juga kadang memang bentuk jempol Bang, jempolnya nggak pernah ke depan tapi nggak depan ke samping. Oh oke, iya ya, juga kadang juga kayak begitu kalau foto, tapi jempolnya kagak berdiri, jempolnya agak kayak mencet tombol begitu. Sambil tanya, ngapain sih begitu tandanya gitu. Ya biarin aja begini gitu. Jadi naik turun begitu Abang Po ya. Nah, apa namanya, kalau Bang Riki gitu ya. Siap, terima kasih Bang Riki. Terus juga ada Po Rose di Pasar Minggu. Kalau ayah foto biasa aja. Ya paling jari telunjuk di pipi ya, nunjuk ke pipi gitu. Udah. Pakai kacamata hitam biasa kalau lagi pergi-pergi. Terus juga kalau lagi ramean, rombongan gitu, pakai seragam, biasa aja. Jempol paling tapi nggak pernah ke depan gitu. Siap, terima kasih. Terus kalau bentuk sarangnya juga jarang sih Bang ya. Oke, bentuk sarangnya ya, love-nya dibentuk dari telunjuk sama jempol yang beradu Abang Po. Begitu kalau Mpok Ros. Siap, terima kasih Mpok Ros dan juga Bang Riki dan juga Bu Dindin, Kang Wahyu, buat Abang Po yang mau cerita lagi boleh ya. Yang lainnya, posenya Abang Po kalau foto lagi ramean atau lagi sendiri ya, itu bagaimana nih gayanya Abang Po? Kan tadi saya juga sudah cerita tadi ya soal kalau kita foto gayanya dua jari yang peace gitu ya, itu bisa kemungkinan, besar kemungkinan teknologi AI bisa nangkep sidik jari kita nih Abang Po. Nah tapi kalau Abang Po sendiri, gaya fotonya bagaimana nih? Tangannya kelipet, tangannya dibentuk jari jempol, sarangnya yuk, atau bagaimana nih? Boleh cerita di 08121124928. Mau ngebel juga boleh di nomor yang sama atau di 0213504510. Ada yang ada Aki Adi di Jonggol. Assalamualaikum Aki Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Aki Adi punten. Boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak nguing-nguing nih.
1: Oke, Bang.
0: Iya, udah aman, siap. Aki Adi gimana di Jonggol, aman?
1: Aman Bang, aman. Gak aman, amin.
0: Iya siap. Kalau Aki Adi gimana nih? Kalau foto gayanya, gaya andalannya Aki Adi gimana?
1: Kalau Aki di foto biasa aja Bang, cuman jarang kalau di foto.
0: Kenapa?
1: Paling kalau ada misalnya pertemuan gitu, kita ikutin aja.
0: Oh, gitu. Ikutin kayak ada arahan, jempolnya boleh, jempolnya begitu ngikut gitu ya.
1: Ikutin aja itu gitu aja.
0: Tapi kalau foto sama keluarga biasa bagaimana? Biasa juga.
1: Kalau foto sama keluarga ya paling jempol aja dikit gitu kan.
0: Jempol tangan dikit. Oh, tangan dikepel, siap.
1: Bang, kan gayanya banyak ya. Bisa nggak gaya kupu-kupu? Gaya kupu-kupu bisa nggak?
0: Gaya kupu-kupu bisa ya, asal jangan tenggelam. Gaya-gayaan juga boleh, udah bebas sih. Katanya salam tuh buat Aki Yadi dari Kang Wahyu di Cibubur.
1: Oh, siap Bang Wahyu. Terima kasih Bang Wahyu, sehat Bang Wahyu. Gimana kabarnya?
0: Udah lama enggak dengar kabarnya, katanya begitu. Ya main-main lah ntar malam ya. Main-main ke
1: Bang.
0: Kenapa?
1: Bang, kalau Bang Wahyu itu sobat lama tuh, Bang.
0: Oh.
1: Dia benar di up down juga tuh.
0: Ini teman lama berarti.
1: Iya.
0: Main-main aja nanti nonton wayang kulit ntar malam.
1: Enggak Bang, kebetulan di kampung di sini ada juga wayang golek dari Bandung kan.
0: Oh, lagi datang juga di sana wayang golek. Iya, siap. Iya. Ganti antar kita niari bikin wayang kulit, ntar kapan kita bikin wayang golek dah biar pada rame. Iya.
1: Kebetulan dari Giri Harja 3, Bang. Dari Harja 2, Bang.
0: Oh, alah. Siap iya. Kalau gitu siap dah.
1: Kalau ada wayang golek tuh temen tuh ada ngundang Bang, ada. Wah, siap
0: gitu. Iya, katanya mau dijemput tuh sama Kang Wahyu buat ke RRI.
1: Iya. Terima kasih banyak infonya.
0: Siap dah kalau gitu. Berarti kalau Aki Yadi foto itu biasa-biasa aja. Pas kalau ini pas ngumpul up down bagaimana fotonya? Biasa aja.
1: Iya, itu kayak kemarin waktu tanggal 21 gitu aja Bang. Ya ikutin itu ya, arahan gitu. Gayanya gaya bebas aja lah.
0: Oh iya benar.
1: Iya gaya bebas ya, bebas gayanya gitu.
0: Ya bebas aja ya Aki Yadi ya. Siap deh kalau gitu. Iya. Aki Yadi, terima kasih Aki Yadi buat ceritanya.
1: Oke, terima kasih Bi.
0: Iya. Sehat-sehat.
1: Amin, alhamdulillah. Sebaliknya Abang juga sehat.
0: Amin. Siap, Pak Kiyadi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kiyadi di Jonggol, Abang. Kalau foto biasa-biasa aja gayanya, ya. Pak Kiyadi nih katanya dapat salam juga dari Abah Kusnadi di Pasar Rebo nih, gitu. Dari Abah Kusnadi Pasar Rebo, semoga sehat. Siap ya. Pak Kiyadi udah keburu turun. Siap deh. Buat Abang Po yang mau cerita lagi masih boleh ya. Abang Po tuh kalau foto gayanya bagaimana nih, gitu ya. Yeah. Mau kasih fotonya ke WhatsApp juga boleh ya. Tenang, kita kagak sebar, kita simpen. Kita koleksi, iyalah. Dikirim aja fotonya, ntar ayo ceritain nih kalau si bapak ini begini, si ibu ini begini, gitu doang. Udah, kita kagak apa-apain fotonya. Lagi ntar kita bakal dihapus lagi, catat semuanya biar gak penuh memori. Nah buat Abang Po gimana, boleh ceritain ya di 0812 11 24 928 atau nanti ngebel lagi di 021 350 4510.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pelangi Tujuh Warna dari Christina So mengawali kebersamaan Torang dalam program Torang Badangdu Dangdu Torang Punya untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Assalamualaikum dan selamat sore Subajau Sahabat Budaya. Bersama Atoh Ramalan tentunya kawal ngoni di Torang Badangdut hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan

0: Sahabat Budaya, buat Ngoni yang gabung, bisa gabung ya lewat telepon di 312-6518, juga di 0821-952-6665. WhatsAppnya di 0853-9853-3951. Buat Ngoni yang mau request lagu deng salam-salam, silakan sahabat budaya. Yang lagi di rumah, berkumpul deng keluarga, lagi menikmati waktu sorenya, ada yang lagi minum teh, minum kopi, terus makannya apa ya sahabat budaya? Makan sih sesuai selera sih ya, tapi kalau biasanya cuaca begini, orang Ternate tuh harus makan pisang goreng. Kasbi goreng, amo goreng, batata goreng kah, pokoknya gorengan lah gitu sahabat budaya ya. Baik, di WhatsApp sudah ada Purnama Sari yang bergabung. Oke, sayang sekali terputus, bisa coba kembali ya. Saya terima, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Halo Torang Badangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Purnama Sari, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Request lagu apa nih Purnama?
1: Purnama mau request lagunya Satu Hati Sampai Mati.
0: Dari Malak Agatha. Satu Hati Sampai. Oke, okay, yeah. Siap bungkus. Lanjut, salam-salam buat siapa ini?
1: Kirim salamnya ya, ada Mama Indah, ada Bung Din, Poai Kubuce, Mas Chandra Faris, Abang Andi di Batam juga, di sana ada Kak Ipin, terus ada Nona Fika, ada Bunda Natalia, ada Bunda El juga, salam sehat, ada Pak Junedi, dan semuanya ada Gintan Patar Kacali. Buat Kak Ato, selamat datang, terima kasih, assalamualaikum.
0: Kembali kasih, waalaikumsalam. Purnama Sari menjadi penelpon pertama orang nih sahabat budaya. Buat yang mau gabung lagi untuk request lagu deng sapa-sapa alias yang mau salam, boleh, silakan sahabat budaya. Baik, di ujung telepon sudah berdering GSM-nya, saya terima. Halo Torang Badangdut. Halo. Iya, selamat sore abangku yang dari Jambi, Mas Andi ya.
2: Ya.
0: Oke, Abang Andi, sehat Abang Andi?
2: Alhamdulillah sehat, Abang gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga ini Bang.
2: Orang tua Abang udah gabung?
0: Belum Bang.
2: Oh, tidak ada jaringan di sana.
0: Iya, sepertinya jaringan ini ya. Baik, kalau begitu mau request lagu apa nih Bang Andi?
2: Saya minta lagunya ini Kisah Cinta dari siapa ini? Ona Sutra.
0: Dari Ona Sutra.
2: Iya.
0: Apa judul lagunya tadi?
2: Kisah-kisah cinta.
0: Hah? Lagu apa?
2: Kisah-kisah cinta.
0: Sebentar, dieksekusi dulu nih, disiapin untuk lagu apa?
2: Kisah-kisah cinta.
0: Kisah cinta kita.
2: Kisah-kisah cinta.
0: Sisa cinta kita gitu ya.
2: Kisah cinta ya.
0: Sebentar. Dari Ona Sutra ya. Sisa cinta ya.
2: Ya, sisa-sisa cinta. Dua kali sisa.
0: Iya benar. Sisa-sisa cinta, baik. Oke, ada lagunya. Ayo nyanyi dulu nih. Nyanyi, ayo nyanyi.
2: Karena masih ada cinta. Mungkin di sini masih ada cinta. Cinta yang dulu pernah bersemi, sekian lama pergi, ini datang lagi.
0: Ah, dah. Mantap, suaranya bagus ya.
2: Salam banyak.
0: Iya, silakan Bang Andi.
2: Salamnya pertama-tama buat Dika, Dika di Abu, salam sayang. Semoga bahagia selalu bersama keluarganya. Terus
0: oke, terputus gak Bang Andi? Sayang sekali, bisa dicoba kembali. Saya ke Pesten Sahabat Budaya. Halo Torang Badangdut.
3: Halo Dangdut. dangdut orang punya.
0: Iya benar sekali, dangdut orang punya Mbak Sari di Banjarmasin, betul ya?
3: Iya.
0: Baik, Mbak Sari sehat Mbak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Maaf lahir batin ya.
0: Iya, ucapan yang sama. Maaf lahir batin kalau ada salah.
3: Iya, sama-sama.
0: Oke, okay. Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Lagunya enggak dapat kah?
0: Lagunya sudah ada, mau diplaykan lagu apa kalau ada waktu nanti dihadirkan, silakan.
3: Iya, Bukan Tak Sayang dari Mega Mustika.
0: Bukan Tak Sayang dari Mega Mustika. Sebentar, Mega Mustika. Oke, salam-salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Andi tadi ya, buat Mari Batam juga, buat semuanya aja. Buat Abang, makasih. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam. Mbak Sari di Banjarmasin, sahabat budaya. Baik, saya terima satu penelpon lagi ya sebelum saya hadirkan lagu dari Mala Agatha, Satu Hati Sampai Mati. Halo, Turang Badangdut.
4: Assalamualaikum, maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang salah.
0: Waalaikumsalam, Bung Din. Sehat, Bung Din?
4: Sehat, Bang Sesbungato.
0: Alhamdulillah sehat, walafiat, Bung Din.
4: Alhamdulillah, kalau begitu.
0: Bung Din, mau salam-salam, silakan buat siapa nih?
4: Salam pesan untuk Master Master Senior Senior Nomor, Master Timur, saya Sima Ultra, Mama Indah, Ibu Sari dari Kota, dan buat Purnama Sari yang dan buat Mbak Sari yang lewat tadi, Purnama Sari, Ibu Sari dari Palu, buat Bang Mangki Kota, Mama Sari Sirasan dan Jadi tenaga kerjanya sini di Maris di sana dan buat senafiat di Rasul sana sini selalu mengomor untuk Ai Bumbuse Sintrinaldi dan buat keluarga di Pulau Sini semua sosial mengomor dan saya ikut lagi dari Mbak Sari tadi.
0: Baik.
4: Oke, lagu ini nanti buat diri saya sendiri saja. Tapi tak ikutan dari Mbak Sari tadi.
0: Iya, bukan Kuta Sayang dari Mega Mustika. Oke. Itu saja Bung Din. Baik, itu dia sahabat budaya Bung Din ya di Toloa Tidore. Saya hadirkan lagu dari Mala Agatha, Satu Hati Sampai Mati, spesial buat Purnama Sari di Sulawesi Barat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya, sahabat budaya. Buat Ngoni yang mau request lagu, yang mau sapa-sapa, boleh gabung ya lewat telepon di 312-6518, juga di 0821-9526-6695. WA-nya di 0853-9853-3951.

0: Ya, saya terima penelpon selanjutnya yang sudah gabung ya, sahabat. Halo, Torang Bedangdut.
1: Halo, Torang Bedangdut.
0: Halo juga orang Batam.
1: Kabar Bung Ate.
0: Kabar baik Mas Andi. Mas Andi kabar baik ya?
1: Iya, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Batam bagaimana sore hari ini, Bang? Cuaca di Batam sore ini bagaimana, Mas Andi?
1: Baru habis hujan.
0: Baru habis hujan.
1: Sementara saya di Tanjung Pinang, atau?
0: Di Tanjung Pinang.
1: Iya.
0: Oh, ngapain, Mas?
1: Lebaran tuh ada undangan.
0: Oh, iya. Jadi baliknya ke Tanjung Pinang, Mas ya? Iya.
1: Halo.
0: Iya. Baik, Mas Andi mau request lagu apa nih?
1: Asam di gunung, garam di laut dari Haji Anasutra.
0: Asam di gunung, garam di laut. Oke, dari Ona Sutra ya?
1: Iya, betul.
0: Oke dah, kalau begitu. Mas Andi mau salam-salam, silakan buat siapa nih?
1: Yang pertama buat Bung Ato sama operatornya, semoga selalu dengan rezekinya dilancarkan dalam menjalankan tugasnya, pokoknya semuanya semoga berlancar dengan baik.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ada pengaman di Sulawesi Barat, semoga ada sejarah dan keluarganya juga. Ada Mama Indah, semoga saya juga masih sama keluarga. Kemudian Koai, Koipin, Inko Ama, Pak Yasin, ada siapa lagi, ada Andi Alvarez, ya. Ada Pak Junedi, ada Bunda Natalia, ada Bunda El, dan ada Menepika, serta semua-semuanya aja, Bunga Toh.
0: Yep.
1: Ingin sekali Bunga Toh lagi bareng-bareng ya.
0: Oh, iya, cari selimut, Mas. Oke.
1: Okay.
0: Siap Mas Andi. Makasih Mas ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas Andi di Tanjung Pinang sementara ini, sahabat budaya. Baik, di belakang Mas Andi buat Ngoni yang mau bergabung boleh ya, sahabat. Saya terima via WhatsApp. Ada Dika di Taliabu yang so bergabung. Halo, Torang Bedangdut.
2: Iya, halo.
0: Ya, halo, Torang Bedangdut.
2: Iya, Dandut Torang punya. Apa kabar, Kak?
0: Halo, Torang Bedangdut. Kabar baik, Dika. Bagaimana kabar Dika sore hari ini?
2: Iya, kabar Dika secara cuaca di sore hari ini, Kak.
0: Alhamdulillah, cerah ceria nih hatinya nih ya, Dika. Baik.
2: Iya.
0: Dika mau request lagu apa nih?
2: Boleh nggak Dika request lagi lagu ya Darafu ya?
0: Lagu.
2: Setia sampai mati.
0: Setia sampai mati, yang nyanyi siapa?
2: Darafu ya, Darafu bersama Mala Agatha, Kak.
0: Mala Agatha, okay. Silakan salam salam dulu buat siapa nih?
2: Iya, salam pertama buat Kato yang lagi bertugas sama bertugas bersama operatornya juga. Salam sehat. Iya, Kato ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, Kak.
0: Iya.
2: Sama keluarga. Terus salam buat Bang Andi Cokronata di Jambi. Salam sehat, salam sayang juga. Terus Bunda Ustaja, Kak Sari, Bang Ono, Ibu Farida, Kak Ayu Masohi, Ibu Natalia, Ciguria, Bunda Sofi di Makassar, Mama Ebe bersama Pak Haji, Bang Nasrun, Pak Widi, Bang Tahir, siapa lagi? Bang Leo, Ko Ama, Ko Ai, Abdul Rahim, Pak Abdul di Tidore, Pak Suyono, dan buat semua aja tanpa terkecuali. Ada lagunya, Kak?
0: Ada lagunya.
2: Oke, buat semua aja tanpa terkecuali. Oke, selamat Sorry, assalamualaikum terang berdangdut. Tanda terang punya. Monggo dilanjut, semangat.
0: Baik, Dika di Italia, Bu. Ya, waalaikumsalam. Kembali kasih. Baik, sahabat budaya. Di lain telepon saya tahan dulu ya. Saya hadirkan lagu berikut ini dari Mega Mustika, Bukanku Tak Sayang, spesial buat Mbak Sari di Banjarmasin dan juga Bung Din di Teloa Tidore.

agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Suara Budaya Ki Raha. Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 16.57. Terang sudah di akhir program Terang Badangdut untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Terima kasih syukur dofu-dofu atas atensinya. Saya Atoh Ramalan, mohon patabea. Sampai baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajau.

Sahabat Budaya, Sekprov Maluku Utara Samsudin Akadir mengaku pihaknya terus mematangkan persiapan penerimaan siswa sekolah rakyat jelang dimulainya tahun ajaran baru pada Juni 2026. Hal itu disampaikannya usai rapat bersama Dinas Sosial Maluku Utara Kementerian Sosial RI via Zoom Meeting serta jajaran Dinas Sosial Kabupaten Kota dan Kepala Sentra Wasana Bahagia Jumat 29 Mei 2026 di Kota Ternate. Menurutnya, fokus utama rapat tersebut membahas rekomendasi calon siswa sekolah rakyat yang akan mulai menerima peserta didik baru pada Juni mendatang. Ia menjelaskan apabila pembangunan sekolah permanen di wilayah Halmahera Utara telah rampung sesuai rencana pada Juni nanti, maka kapasitas daya tampung siswa akan semakin bertambah. Karena itu, pemerintah daerah melakukan koordinasi insentif dengan melibatkan tim program Keluarga Harapan, PKH dan tim sosial untuk mempercepat proses pencarian dan pendataan calon siswa. Torang beralih ke kabar selanjutnya. RSUD Hasan Busori Maluku Utara meluncurkan inovasi pelayanan terbaru bertajuk Sobat Kita atau Solusi Obat Kitorang Antar pada Sabtu 30 Mei 2026. Inovasi ini hadir sebagai solusi konkret untuk mengatasi permasalahan antrian obat yang panjang dan lama yang selama ini menjadi tantangan di rumah sakit tersebut. Direktur RSUD Hasan Busori, Dr. Rosita Alkatiri menjelaskan, peluncuran Sobat Kita merupakan satu dari tiga terobosan besar yang dilakukan dalam satu bulan terakhir. Selain layanan antar, pihak rumah sakit juga telah mengoperasikan depo farmasi di sisi barat untuk memecah penumpukan serta menerapkan sistem resep elektronik. Dr. Rosita juga menyampaikan salah satu poin penting dalam pembenahan ini adalah implementasi resep elektronik, yang mana dengan sistem baru ini, dokter di Poliklinik Rawat Jalan tidak lagi menulis resep secara manual di kertas. Pihaknya juga menyampaikan mekanisme layanan Sobat Kita setelah pasien mendapatkan pemeriksaan di poliklinik, mereka cukup menuju bagian farmasi. Sampai di sini kabar Kiraha pukul 17. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat lagi. Tabea subajau.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang to.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

Manadomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ongrajala.

0: santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Iraha.
1: Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf mengapresiasi kegiatan sunatan massal gratis yang digelar Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Al-Fajri Toboko Tanah Tinggi, Kota Ternate. Taekwondo Indonesia atau TI Maluku Utara menunjukkan dominasinya pada North Moluccas Taekwondo Championship Gubernur Cup 1 yang berakhir di Ballroom Hotel Bella Ternate pada Jumat Mei 2026 malam. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan RRI Program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Maisara, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 30 Mei 2026. Berita pertama, saudara, anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf mengapresiasi kegiatan sunatan massal gratis yang digelar Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Al-Fajri Toboko Tanah Tinggi, Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofianto Gubu berikut ini.
2: Dia adalah pengurus Masjid Al-Fajri yang melaksanakan bakti sosial berupa sunatan massal. Dia akan menjadi bagian dari kegiatan ini setiap tahunnya.
3: Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Al-Fajri Toboko Tanah Tinggi menggelar sunatan massal gratis. Hal ini mendapat apresiasi dari anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf. Kegiatan sosial tersebut diikuti sebanyak 178 anak dari usia 2 tahun hingga 11 tahun. Peserta berasal dari kalangan anak yatim piatu serta keluarga kurang mampu di Kota Ternate. Senator Hasbi Yusuf menilai kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun itu merupakan langkah konkret dalam membantu masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini.
2: Ini kegiatan yang dilakukan setiap tahun, karena itu kan oleh Al-Fajri ini adalah sebuah langkah konkret untuk membantu masyarakat. Sunatan massal ini kan bukan sekedar hanya kegiatan sosial biasa, tapi ini kan bagian daripada kita merawat tradisi para nabi. Sebagai Muslim tentu saja ini menjadi bagian terpenting. Saya akan menjadi bagian dari kegiatan ini setiap tahunnya. Saya berharap juga semua masjid juga mengikuti langkah Al-Fajri untuk melakukan kegiatan sunatan massal sebagai bagian dari kepedulian terhadap masyarakat.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Satu Pengurus BKM Al-Fajri Muhammad Selang mengatakan tingginya antusias masyarakat membuat pihak panitia menargetkan jumlah peserta lebih banyak pada pelaksanaan berikutnya.
4: Untuk sunatan massal gratis tahun ini 178 anak. Ya memang kita perkirakan cuma 150 cuma karena perkembangan. Tadi malam itu yang tidak bisa diakomodir itu sekitar 50 anak yang tidak bisa diakomodir. Sehingga kami pertimbangkan untuk tahun depan konsultasi dengan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate, Dr. Muhammad Assegaf. Ke depan itu kita perkirakan 250 anak.
3: Ia menambahkan ke depan pihaknya juga merencanakan metode sunatan tanpa jahitan, serta menyiapkan baju koko dan bantuan uang bagi para peserta melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, panitia HUT Kabupaten Kepulauan Sula menjemput sejumlah artis dan penyanyi asal Indonesia Timur yang akan tampil dalam konser malam puncak HUT ke-23, dan penjemputan tersebut dilakukan di Bandara Emalamu Sanana, Kepulauan Sula. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samudra dari Sanana, Kepulauan Sula.
5: Panitia HUT Kabupaten Kepulauan Sula menjemput sejumlah artis dan penyanyi asal Indonesia Timur yang akan tampil dalam konser malam puncak HUT ke-23. Penjemputan tersebut dilakukan di Bandara Emalamu Sanana pada Sabtu pagi. Artis yang tiba di Kabupaten Kepulauan Sula diantaranya penyanyi asal Maluku, Jackson Jaran bersama tim, serta penyanyi muda Haji Jamaure. Kedatangan para penyanyi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan malam puncak HUT Kabupaten yang akan dipusatkan di halaman Istana Daerah pada Minggu 31 Mei 2026. Jackson Jaran mengaku bersyukur dapat tiba dengan selamat di Sanana setelah menempuh perjalanan udara dari kota Ambon menggunakan pesawat Trigana Air. Ia bahkan mengaku sempat merasa tegang selama penerbangan berlangsung. Meski demikian, Jackson mengaku antusias untuk tampil menghibur masyarakat Kepulauan Sula. Ia berharap konser malam puncak HUT ke-23 dapat berjalan lancar dan menjadi hiburan yang berkesan bagi seluruh warga. Malam puncak HUT dipastikan akan berlangsung meriah. Selain penampilan Jackson Jaran dan Aji Jamaure, di panggung hiburan juga akan diramaikan oleh sejumlah penyanyi legendaris dan musisi lokal Kepulauan Sula, diantaranya Lular Rakel, Andar Gaila, Bahri Umamid, Eki Tamsil, Kaunar, Hakim Silayar, Erna Makassar, Makassar, Novi Indrayadi, Heri Tiffany hingga Presi. Selain itu, pemerintah daerah bersama panitia pelaksana mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan menyaksikan malam puncak perayaan HUT Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Dari Sanana, Kepulauan Sula, reporter Kerman Semudah melaporkan.
1: Saudara kita ke berita olahraga. Taekwondo Indonesia Maluku Utara menunjukkan dominasinya pada North Moluka Taekwondo Championship Gubernur KHP 1 yang berakhir di Ballroom Hotel Bella Ternate pada Jumat Mei 2026 malam kemarin. Tim tuan rumah sukses keluar sebagai juara umum sekaligus menegaskan kekuatan Taekwondo Maluku Utara di kawasan Indonesia Timur. Berikut laporan reporter Davi Babak.

0: Taekwondo Indonesia Maluku Utara menunjukkan dominasinya pada North Moluccas Taekwondo Championship Gubernur Cup 1 yang berakhir di Ballroom Hotel Bella Ternate Jumat malam. Tim tuan rumah sukses keluar sebagai juara sekaligus menegaskan kekuatan Taekwondo Maluku Utara di kawasan Indonesia Timur. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari, 28 hingga 29 Mei 2026 itu diikuti sekitar 500 atlet dari Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, serta Provinsi Maluku. Ajang bergengsi yang memperebutkan Piala Gubernur Maluku Utara tersebut juga menyediakan total hadiah mencapai 200 juta rupiah. Pada klasemen akhir turnamen, Taekwondo Maluku Utara A berhasil meraih gelar juara umum keseluruhan. Posisi kedua ditempati TI Sulawesi Selatan, sementara TI Sulawesi Utara harus puas berada di urutan ketiga. Dominasi tuan rumah juga terlihat pada kategori prakadet dan junior. Maluku Utara A berhasil merebut gelar juara umum di dua kategori tersebut, mengungguli para pesaing dari berbagai daerah. Sementara itu, persaingan di kategori festival berlangsung tak kalah sengit. Yuseda Ternate tampil sebagai juara umum diikuti NST Ternate di posisi kedua dan STBFC Halmahera Barat di peringkat ketiga. Ketua Umum Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara Asadul Usud Boyratan mengaku bersyukur atas suksesnya penyelenggaraan kejuaraan perdana tersebut. Menurutnya, seluruh atlet mampu menampilkan kemampuan terbaik sehingga turnamen berjalan kompetitif dan menarik. Asadul menilai ajang ini menjadi panggung lahirnya atlet-atlet potensial dari Indonesia Timur. Ia melihat banyak talenta muda yang memiliki prospek besar untuk berkembang dan bersaing di level nasional. Lebih jauh, Asadul menegaskan komitmen pengurus provinsi TI Maluku Utara untuk memperkuat kualitas pelatih dan atlet. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju Prapon dan PON mendatang.
1: Ya, Gubernur Cup 1 ini kita akan menyeleksi sebenarnya. Melihat potensi-potensi atlet muda, baik dari kadet, junior, dan prakadet itu untuk melakukan pembinaan jangka panjang.
0: Di akhir kejuaraan, Asadul menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontingen yang telah berpartisipasi dan memberikan pertandingan terbaik. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan selama pelaksanaan turnamen berlangsung. Menurut Asadul, kejuaraan seperti Gubernur Cup akan terus digelar sebagai wadah pembinaan atlet daerah. Harapannya semakin banyak bibit muda berbakat yang lahir dan mampu mengharumkan nama Maluku Utara di tingkat nasional maupun internasional. Davi Baba melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Zikri. Silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai Prakirawan Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyatakan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Sabtu 30 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Batangdia, Morotai, Wasile, Maba, Weda, Patani, Jane, Obi, Tayola, Widi, Mangali, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Weda, Gandeka, Sengiru, Ibu, Kau, Oba, Wakile, Maba, Weda, Patani, Bacan, Gane, Obi, Mangali, Taliabu, dan sekitarnya yang berpotensi terjadi pada siang sore hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah Cenggara hingga Barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk informasi, perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Terima kasih informasinya, Prakirawan Zikri. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnrri.co.id. Dari meja redaksi, saya Sarah bersama teknik montase Bung Dani dengan desk editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate di mana saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda pastinya yang baru saja mengikuti atau mendengarkan Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate Sore lanjutan, tentunya kami tim yang bertugas masih bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio Bung Dani dan rekan-rekan di pemancar Kayu Merah. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda ya untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Haji Muhammad ZA dengan surah At-Tahrim ayat 1 hingga seterusnya menjelang kumandang ajian maghrib pada pukul 18.36 menit waktu Indonesia Timur. Dan jangan lewatkan untuk program Ternate malam ini, beragam informasi terkini kami hadirkan di berbagai program di Cek Fakta dan juga beragam informasi dari portal kami KBRN RRI Online. Dan untuk lintas informasi pada pukul 20 atau pukul 8 malam waktu Indonesia Timur, dan untuk program-program lainnya hingga menjelang pukul 21 atau pukul 9 malam, kami hadirkan informasi-informasi terkini di malam minggu ya, di malam minggu terakhir di bulan Mei 2026, Masya Allah. Dan pendengar, untuk Senandung Malam dan juga program drama radio ya, tentunya pada malam hari ini akan kami hadirkan produksi dari RRI Makassar dengan juga

Sadaqallahulazim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Mendengar khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajian maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah dan istighfar.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

95,1 Pro Paternate, suara budaya Keraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat budaya dimanapun ada berada. Torap aku dapat lagi di Keraha Malam di malam hari ini. Tentunya bersama dengan saya, Sri Anugrah ya, sahabat budaya di malam minggu. Di malam hari ini, sahabat budaya, apa kabar semuanya nih sahabat budaya? Semoga sahabat budaya selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya ya sahabat budaya di Keraha Malam di malam hari ini, Sri akan berteman dengan berbagai program. Ada Sekap Bersirih ya sahabat budaya di jam 7 sampai di jam 8, jam 8 sampai jam 9 juga ada Taki. Di jam 9 sampai jam 10 juga ada Gamam, jam 10 sampai jam 11 juga ada program Sagu ya. Nanti di jam 11 juga ada lagu-lagu musik malam perempat juga sahabat budaya. Tentunya informasi up to date, informasi menarik akan dihadirkan buat sahabat budaya di malam hari ini. Lagu-lagu hiburan juga ya bakal torang putar buat sahabat budaya di malam hari ini. Edisi siaran hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Dan jangan lupa juga sahabat budaya, kalau siarannya perempat juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Untuk itu sahabat budaya, jangan pindah frekuensi ya, tetap berdengar dengan torang di Pro 4 Ternate.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang orang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Iyo eh, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Heh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak pi tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Suara Budaya Kieraha.
1: Sama 5,1 perempat Ternate, Suara Budaya Kieraha. Sama Budaya Polsar Tobelo pada Jumat kemarin ya, 29 Mei 2026 menerima laporan dari Salma ya. Ini istri salah satu korban bahwa telah terjadi

Di kondisi membahayakan jiwa manusia, yaitu dua nelayan asal Kabupaten Halut mengalami kerusakan pada longboat yang digunakan saat perjalanan dari Sangir menuju ke Tobelo. Dan saat ini Sapa Budaya korban sudah berada antara Kepulauan Sangir dan juga Halut ya, Sapa Budaya. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani dalam keterangannya juga mengungkapkan kronologi kejadian pada hari Rabu lalu 27 Mei 2026 pukul Dua Wita ya Sapa Budaya, di mana kedua korban itu diketahui berangkat menggunakan pambot dari Singir, Sulawesi Utara menuju Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Pambot yang digunakan mengalami kerusakan berupa patah as propeller ya, sehingga tidak dapat melanjutkan pelayaran Sapa Budaya. Namun sampai pada Jumat keluarga juga belum bisa berkoordinasi dengan korban karena kan terkendala jaringan, maka istri korban juga menelpon ke Basarnas untuk meminta perbantuan SAR Sapa Budaya. Dan Iwan Ramdhani mengatakan dengan respon laporan tersebut, tim SAR Pos SAR Tobelo langsung dikerahkan untuk melaksanakan operasi SAR dengan menggunakan RIP 3 Tobelo ya Sapa Budaya. Setelah itu di pukul 7.10 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan juga melaksanakan pencarian dari Wayabula ke utara sampai perairan Lebanon serta melaksanakan koordinasi dengan Polsek Morotai Sapa Budaya guna untuk meminta bantuan ya Sapa Budaya. Dan selanjutnya juga kedua korban dievakuasi menuju Desa Sopi Kabupaten Pulau Morotai, dan di pukul 17.05 waktu Indonesia Timur tim SAR gabungan tiba di Desa Sopi, kemudian menyerahkan kedua korban kepada pihak keluarga dalam keadaan selamat Sapa Budaya. Dan juga unsur yang terlibat dalam pencarian korban diantaranya Pos SAR Tobelo, Pos TNI Angkatan Laut Tobelo, dan keluarga korban. Maka ditemukannya kedua korban dalam keadaan selamat. Dan juga tentunya operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup serta seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing Sapa Budaya. Demikian informasi lokal di malam hari ini, informasinya juga dilansir dari laman rri.co.id.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

95,1 Pro Paternate, suara budaya Keraha. Masih di Sekapur Sirih di malam hari ini, sama budaya tentunya masih menemani dengan para informasi. Lagu-lagu hiburan masih terang putarkan buat sama budaya ya di malam hari ini. Di malam minggu kegiatannya apa aja nih sama budaya? Apakah ada yang keluar jalan-jalan ya sekedar nongki gitu sama budaya? Atau bawa ronda di mall atau nonton kah di malam hari ini? Atau ada yang cuma di rumah aja? Kak, ada yang kerja sama dengan Sri juga di malam hari ini ya, sama budaya terpapa ya, selalu semangat juga buat sama budaya semuanya di malam hari ini. Dan juga sama budaya mau informasikan juga nih buat sama budaya, kalau waktu kumandang azan Isya nanti dikumandangkan pukul 19.50 ya waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu azan Isya sama budaya dikumandangkan pukul 19.50 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sama budaya terang hadirkan dulu ya lagu-lagu kasidah, lagu-lagu religi, sambil menanti waktu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya.

Baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Bersama budaya kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat isya untuk anda umat muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapat keridhonya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat budaya di pukul 20 waktu Nusa Timur ya, seribat tabir dulu dari Skapur Siri. Saatnya untuk bertamang dorang juga di malam hari ini di Taki ya, tamu kita. Namun di malam hari ini juga belum ada narasumber sahabat budaya, tapi beragam informasi masih akan dihadirkan juga buat sahabat budaya di malam hari ini. Dan juga untuk program Taki di malam hari ini dihadirkan sampai di pukul 21 waktu Indonesia Timur. So jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.

0: Kiraha.
1: 95,1 Ternate, suara budaya Kiraha. Sapa budaya di malam hari ini, sudah ada informasi juga nih buat sapa budaya. Mungkin di malam minggu, malam hari ini ada yang terkeluar luar cuma di rumah aja ya, sapa budaya. Dan ternyata sapa budaya kalau malam minggu tuh memang malam yang ditunggu-tunggu ya sapa budaya, atau Sabtu malam ini, mengingat kalau hari minggu kan libur nih ya sapa budaya. Dan kebanyakan juga sapa budaya orang tuh memanfaatkan untuk kayak me time, hangout dan tamang-tamang begitu ya sapa budaya, atau family time bersama dengan keluarga juga. Dan sapa budaya mungkin buat sapa budaya yang terada rencana nih malam minggu mau di mana, kok cuma di rumah aja ya sapa budaya, dorong juga bisa melakukan dan juga memanfaatkan malam minggu yang berkualitas juga di rumah aja. Salah satunya bisa nonton TV dengan keluarga sapa budaya. Jadi kegiatan malming yang memang paling umum tuh dilakukan ya sapa budaya, bisa berkumpul bersama dengan keluarga di rumah, karena momen ini tuh bisa menjadi orang kehangatan di keluarga gitu ya sapa budaya. Dan pilih nih film-film yang memang bernuansa keluarga, atau kayak film-film horor gitu juga boleh nih sapa budaya ya, di rumah sambil goreng pisang kah gitu ya sapa budaya, minuman-minuman yang segar juga gitu ya, family time di rumah. Dan juga sapa budaya mungkin yang masih punya daging gitu ya sapa budaya, bisa barbekyuan di rumah juga, ngegrill juga ya sapa budaya, berkumpul bersama keluarga juga tanpa harus pergi keluar gitu sapa budaya. Selain itu juga sapa budaya, kalau kaum-kaum rebahan, kaum-kaum mageran nih sapa budaya, bisa nge-scroll sosmed-sosmed juga ya sapa budaya, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok gitu ya sapa budaya. Karena kalau di kalangan milenial sekarang tuh sapa budaya, kegiatan ini tuh bukan hal yang jarang dilakukan ya sapa budaya, karena media sosial juga menjadi kebutuhan prima di era sekarang. Dan sapa budaya selain itu juga, dorang juga bisa main game juga nih sapa budaya, main game game apapun itu ya sapa budaya, karena keseruan di malam minggu juga dengan nomor main game di dorang punya perangkat handphone maupun iPad atau laptop gitu ya sapa budaya, atau PlayStation. Itu sudah banyak sekali game-game yang menarik untuk dorang mainkan ya sapa budaya, mulai dari game yang mengasah otak sampai juga dengan permainan yang berkelompok. Selain itu kalau dorang mau yang santai-santai juga bisa dengar lagu favorit juga nih sapa budaya, karena kalau dorang dengar lagu ini juga jadi alternatif lainnya ya sapa budaya. Bisa dorang susun playlistnya sapa budaya, lagu-lagu terbaru sampai juga dengan lagu-lagu dulu-dulu juga boleh sapa budaya. Tapi itulah kegiatan ya sapa budaya di malam minggu di rumah aja ya sapa budaya, semoga bisa bermanfaat, bisa menghibur ruang dengar sapa budaya juga di malam hari ini. Dan juga sapa budaya, lagu-lagu hiburan juga masih terang hadirkan buat sapa budaya di perempat malam di malam hari ini ya, sampai di pukul 23:58 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sapa budaya, jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di perempat Ternate, suara budaya Kiraha.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

Baik Saude ya, di malam hari ini di pukul 20.46 waktu Indonesia Timur. Masih di malam hari ini juga ya, di tamu kita di malam hari ini. Saraja Propa juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Audio streaming juga boleh di www.rri.co.id.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Mulai pesawat dari Denny Barakati dan juga Nababan Sawadeh di malam hari ini juga, yang masih nemenin Sawadeh di malam minggu di malam hari ini ya. Terpantau juga di malam hari ini sangat ramai, sangat macet juga nih Sapa Budaya ya. Benar sekali yang dorong keluar juga untuk menikmati malam minggunya di luar nih Sapa Budaya. Dan Sapa Budaya selalu hati-hati juga ya dalam berkendara, karena kalau malam minggu ini kendaraan ramai, jadi bawa kendaraannya tuh pelan-pelan saja gitu ya Sapa Budaya. Selalu hati-hati juga Sapa Budaya. Tentunya di malam hari ini Sri Batam dulu dari Taki ya, tamu kita Sapa Budaya di jam 9.08 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk hadirkan program Gema buat Sapa Budaya di malam hari ini ya, sampai di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Yohasi Wonopli Mekobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: 95,1 Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha. Masih di Pro 4 malam juga di malam hari ini ya, Sabudaya, di pukul 21.27 waktu Indonesia Timur. Masih di Gamam juga ya, Sabah Budaya. By the way, Sabah Budaya, kesadaran untuk hidup lebih ramah lingkungan, Sabah Budaya, gitu tuh lagi terasa jauh atau rumit ya, Sabah Budaya. Karena langkah awal tuh bisa terus mulai dari hal-hal paling dekat dengan keseharian, yaitu pakaian, Sabah Budaya. Jadi apa yang terang pakai, apa yang terang kenakan tuh Sabah Budaya setiap hari, ternyata punya dampak besar terhadap lingkungan ya, mulai dari proses produksi sampai juga dengan limbah yang dihasilkan. Dan juga Sabah Budaya ini juga pendekatan berbeda ya, melalui konsep life wear. Sabah Budaya bukan sekedar pakaian yang nyaman dan juga stylish, tapi juga bisa dirancang untuk tahan lama ya, Sabah Budaya. Nah, kalau gaya hidup berkelanjutan tuh dimulai dari torang pilih pakaian, Sabah Budaya. Tanpa torang sadari juga ya, kalau torang punya biasa gitu ya, Sabah Budaya, beli pakaian baru secara terus-menerus itu menjadi salah satu penyumbang limbah tekstil terbesar. Karena itu ya, Sabah Budaya, kalau dorang pilih pakaian berkualitas dengan desain timeless ya, Sabah Budaya, itu tuh menjadi langkah cerdas juga untuk mengurangi dampaknya, Sabah Budaya. Karena kalau konsep life wear itu tuh mendorong kita ya, Sabah Budaya, untuk memiliki pakaian yang tidak lekang oleh waktu juga, Sabah Budaya, mudah dipadupadankan dan juga tetap nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas ya. Dengan begitu, satu pakaian tuh Sabah Budaya bisa torang gunakan lebih lama tanpa harus sering diganti. Bisa juga terang mix and match gitu ya, Sabah Budaya. Dan lebih dari itu, merawat pakaian tuh Sabah Budaya dengan baik juga menjadi bagian penting dari terang punya gaya hidup berkelanjutan ya. Kebiasaan sederhana ini bisa memperpanjang usia pakaian sekaligus mengurangi kebutuhan konsumsi baru, Sabah Budaya. Nah, itu ya Sabah Budaya, gaya hidup berkelanjutan dimulai dari terang pilih pakaian.
2: Pro 4, Suara Budaya Kiraha.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: ato. Mikya pa nga namin kita pitana.
1: Mito kita pitana kong.
2: Sengketawahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan Sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, Sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau keharian kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: Dan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu.
2: Bukan hak milik dari orang itu.
1: Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam Voucher Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia karak kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang yang punya hak sesungguhnya, itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Baik, Sapa Budaya Katong Satu Daerah dari Andar dan juga Bari Samolta Sapa Budaya di malam hari ini tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur jam 10 malam ya. Saatnya untuk seripa tepe dulu dari Gamam di malam hari ini Sapa Budaya. Semoga informasi yang sudah diberikan buat Sapa Budaya di malam hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur orang dengar Sapa Budaya di malam hari ini.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi yang memiliki dua kepala, dalam arti secara filosofi rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat

0: pernikahan ini menggunakan lambang Goheba Dopolo Romdidi ini. Goheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Goheba Dopolo Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Goheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Goheba Dopolo Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Joho Singosari yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Joho Singosari tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Goheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi. Saling melindungi, rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya, seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap, harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah, mulut burung Goheba itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
1: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma'ua Hongmuju, Malimau Gapi Matubu, Jo Singofangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

Sisi Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia.

0: 95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiara Hamas di perempat malam di malam hari ini. Waktu menunjukkan pukul 23.02 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kita hadirkan program musik malam perempat di malam hari ini buat sahabat budaya ya. Tentunya lagu-lagu enak sudah disiapkan untuk menemani sahabat budaya di malam hari ini.
1: 95,1 FM Perempat Ternate, suara budaya Kiara Hamas.

95,1 Ternate, suara budaya Kirahasa. Sudah di pukul 23.55 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk saya Sri Anugrah BTW dulu ya, dari ruang dengar sahabat budaya di malam hari ini. Makasih juga buat semuanya udah nemenin Sri dari jam 7 sampai dengan sekarang ya, sahabat budaya. Dan mewakili yang bertugas di malam hari ini ada saya Sri Anugrah, dan sudah ada Bung Dani, Karom Batabea, sampai waktu dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sobat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 95,1. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini. Tepat dalam edisi siaran 31 Mei 2026, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Кіраха.
1: Selamat pagi sahabat dunia dimanapun anda berada, di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya kembali hadirkan untuk informasi-informasi ragam program siaran menarik menemani ruang beraktivitas anda di pagi hari ini. Bersama dengan saya di pagi hari ini, Fazlur Rahman aka Fajar, di edisi 31 Mei 2026. Ragam informasi program siaran siap turang hadirkan. Salah satunya turang ajak sahabat dunia untuk ikuti terlebih dahulu kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate di pagi hari ini.

ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun anda berada. Tepat di pagi hari ini pukul 5 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Terkembali hadirkan untuk hikmah pagi edisi kali ini bersama dengan Ustazah Hajah Radia M. Haldar SIP MPDI. Kita sapa terlebih dahulu sahabat budaya. Assalamualaikum Ustazah, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik untuk Ustazah dan juga sahabat budaya dimanapun anda berada pagi hari ini. Topik obrolan hikmah pagi yang kami angkat mengenai istiqomah dalam beribadah, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustazah kurang lebih selama setengah jam ke depan. Silakan Ustazah Radia.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ahlabat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kesehatan afiat kepada kita semua. Pagi ini kita selesai melaksanakan salat subuh dan saya sendiri alhamdulillah berada di Pulau Mutiara bersama dengan jemaah dalam satu kunjungan silaturahim dan dakwah ke Pulau Mutiara. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta atas keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Baik, pagi ini kita disodorkan satu tema yang berjudul istiqomah dalam beribadah. Ya, istiqomah dalam ibadah, bahasa yang kita kembali kepada ismu tasghir. Ismu tasghir istiqomah artinya berasal dari kata qama yaqumu, berdiri. Jadi kalau istiqomah itu artinya orang yang sudah mapan, orang yang sudah kuat berdiri. Dalam hal ini tentu saja ibadah ya, tentang ibadah dan khususnya adalah ibadah salat ya. Salat lima waktu ya. Sebenarnya ibadah ini ringan ya. Salat ini kan waktunya sangat sedikit, dari salat subuh mungkin cuma 3 menit, salat maghrib dan salat isya, zuhur, asar ya sekitar 5 menit lah kurang lebih. Tetapi berapa banyak orang yang mengerjakan, maka lebih banyak orang yang tidak mengerjakan ya. Orang lebih banyak orang yang tidak mengerjakan daripada orang mengerjakan. Nah, kenapa demikian? Salat itu dalam firman Allah dalam Al-Qur'an dikatakan illa alal khasyi'in. Kecuali hanya orang-orang yang khusyuk. Dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman illa alal khasyi'in, salat itu kecuali hanya orang-orang yang khusyuk. Ya, karena seperti yang kita lihat kenyataan setiap hari bahwa sholat itu ringan, namun yang mengerjakan hanya sedikit. Ya, demikian sekedar pengantar.
0: Ya, baik Ustazah, tentunya dalam beribadah ya Ustazah, salah satu hal yang memang selalu jadi tantangan umat muslimin adalah tentang konsistensi. Kalau mungkin banyak Ustazah yang suka mengeluh mengenai kesibukan dan lain-lain, ini tentunya menjadi satu hal yang sering kita lihat, fenomena-fenomena seperti ini selalu jadi yang kita tonton ya Ustazah dalam keseharian kita. Banyak yang menggunakan kesibukannya, aktivitasnya sebagai alasan untuk lalai dalam beribadah. Bagaimana caranya kita Ustazah untuk menghadapi fenomena-fenomena seperti ini di lingkungan kita?
1: Iya, memang kalau kita pikirkan sangat ringan ya sholat itu. Kita berwudu, artinya salah satu syaratnya adalah orang bebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Setelah itu kita berwudu, kita mengerjakan sholat sunnah yang ringan ya, sunnatun nafilah. Sunat yang mengikuti salat wajib misalnya. Tapi itu namanya sunat, boleh dikerjakan sebelumnya atau sesudahnya dengan salat-salat yang tertentu ya. Namun berapa banyak orang yang lebih banyak lalai daripada orang yang mengerjakannya? Karena memang tidak mudah. Makanya kita bersyukurlah, kita bersyukur pada Allah bahwa Allah itu sudah sedemikian membimbing hati kita sehingga kita istiqomah dalam sholat ya. Karena seperti itu illa alal khasyin, surah Al-Mu'min Allah berfirman. Jadi dikhususkan untuk orang-orang yang khusus saja. Berapa banyak kita Indonesia, wabil khusus kita di Maluku Utara dan di Ternate tentu saja, mayoritas muslim terada yang terbanyak di 99,9% yang ada di kota Ternate. Namun kita bisa lihat sendiri ketika waktu sholat subuh, kita waktu sholat maghrib ya, untung-untunglah kalau dapat salat itu bisa dapat satu sah. Lebih banyak itu satu sah pun tidak cukup. Kita membangun masjid dengan megah, dengan biaya yang tinggi, namun dalam pelaksanaan sholat itu sendiri ya kita malas ya. Yeah. Saya pernah ada teman yang datang Jakarta, kebetulan saya di Tabahawa, itu kelihatan tuh masjid Moya itu kan punya apa kubah itu kan kubah emas ya. Yeah. Jadi dia tanya, itu Bu, kubah itu emas benar ya itu? Saya secara berseloro saya bilang, ya iyalah mas, orang Ternate ini kan banyak muslim, apa salahnya kalau kubahnya emas ya. Dia sendiri kan dia bilang, subhanallah ya, kita masuk kota Ternate itu suasananya kan beda ya, auranya beda karena memang di sini mayoritas muslim ya. Tapi secara budaya kita di Maluku Utara itu beda dengan di daerah lain saya Jawa. Jadi ke mahasiswa itu yang mau misalnya seorang pegawai ya pramugari pramuria di toko-toko atau di mall-mall. Mereka itu kan ketika kesehariannya itu kan bajunya minim, roknya minim, kemudian apa jarang pakai jilbab. Tapi ketika waktu sholat datang di rumah sakit atau di mall-mall itu pegawai-pegawainya itu penuh dengan orang sholat itu berulang-ulang. Yeah. Sholat maghrib misalnya kalau kita di rumah sakit, saya pernah ada keluarga suami waktu itu di Okinawa masuk di rumah sakit Cipto. Kita sholat itu berapa kali itu maghrib itu karena musholanya penuh, jadi harus selesai satu grup, selesai bergrup lagi grup yang lain dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat di Ternate sini, di Ternate, coba lihat berapa banyak orang yang sholat maghrib terutama. Kalau sholat waktu-waktu lain mungkin kita nggak lihat ya. Tapi kalau maghrib itu kan ya kita lihat karena memang aktivitas orang itu kan seharusnya itu berhenti kan.
0: Yes.
1: Berhenti kemudian dia sholat. Tapi kenyataannya yang kita lihat itu yang sholat itu mungkin cuma 10% waktu maghrib. Ini memprihatinkan, dan ini kewajiban kita para ustadz, para ustazah, dan para kita semua umat muslim itu bagaimana kita mensosialisasikan terutama dalam keluarga ya. Kenapa Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, ku anfusakum ahlikum nara ya, katakanlah hai Muhammad, ku jagalah dirimu, ku anfusakum jagalah dirimu ya dan keluargamu, ahlikum dan keluarga, bukan cuma diri sendiri tapi dan keluarganya ya, ku anfusakum ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, itu Allah memperingatkan kepada kita karena memang sebagian besar mungkin orang tuanya sholat tapi anaknya dibiarkan. Karena apa? Tidak dibudayakan sejak kecil. Kalau dari sejak kecil anak itu begitu dia mulai tahu, dia sadar orang tuanya sholat, maka dengan sendirinya kalau anak laki-laki misalnya dia punya orang tua mau ke masjid, pasti anaknya juga ikut ke masjid, anak laki-laki yang perempuan di rumah. Jadi ini budaya ini sebenarnya kita bangun dari rumah, bukan dari mana-mana ya, dari rumah sendiri. Insya Allah maka orang itu bisa keluarga itu insya Allah juga istiqamah dalam sholat. Demikian.
0: Baik Ustazah, ini ada pertanyaan Ustazah yang masuk dari chat WhatsApp kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah, ingin bertanya. Perkenalkan Ustazah, saya dari Udin, kebetulan saya mahasiswa Indonesia yang ada di luar Indonesia saat ini. Saya aslinya dari Ternate Ustazah, saya ingin bertanya. Saat ini saya berada di daerah yang didominasi oleh teman-teman kita saudara Kristiani, karena memang kebetulan lokasinya berada di luar negeri Ustazah. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, apakah ada tips untuk saya mendidik anak saya yang kebetulan sekarang umurnya sudah masuk 8 tahun Ustazah, dan saat ini bersekolah di sekitar sini. Bagaimana cara saya agar mengajarkan tentang istiqomah Ustazah di tengah lingkungan yang sangat beragam seperti di lingkungan saya saat ini? Semoga dibacakan.
1: Iya, saya kebetulan ya waktu anak-anak saya masih kecil itu kan ya, kita kan di kota Ambon waktu itu yeah. Yang mayoritasnya memang adalah orang lain bukan kita ya. Nah, ternyata daerah mayoritas itu lebih mudah kita mendidik anak kita, mereka lebih tahu identitas mereka. Yeah. Kenapa? Karena kita berada di tengah-tengah orang lain, ya. Mereka juga menjalankan dengan tekun, ya, ibadah yeah. mereka. Maka dengan sendirinya anak-anak kita itu akan melihat, kita juga harus istiqomah, ya. Kita harus istiqomah. Dan ternyata seperti itu, ya. Jadi sebenarnya bukan di mana kita berada, memang pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh ya, sangat signifikan. Namun kalau kita dari keluarganya sendiri, kita istiqomah ya, maka insya Allah anak-anak kita itu, karena mereka itu melihat contoh pertama itu dari rumah. Karena apa? Nama Rasulullah katakan, awwalu madrasah al-um. sekolah yang paling pertama adalah ibu, ya. Jadi kalau misalnya sejak anak itu mulai sadar, ya, dia lihat ibunya, ya, sholat, ya, dilihat keluarganya sholat, maka dengan sendirinya itu dia akan tanpa disuruh pun anak ini akan dia mengerjakan, karena dia merasa bahwa sholat itu adalah suatu pekerjaan yang begitu mulia, begitu sangat dinanti-nantikan oleh keluarga. Mau datangnya maghrib misalnya, atau kita dalam bulan Ramadan ketika datang mau berbuka puasa, itu semua orang itu sudah tunggu alangkah nikmatnya ketika kita berbuka. Maka dengan sendirinya anak-anak kita itu insya Allah kalau orang tuanya mengerjakan sholat dengan ringan, budaya sholat dalam rumah, maka anak-anaknya itu tanpa disuruh pun mereka akan mengikuti kita. Ya, mudah-mudahan seperti itu.
0: Ya, baik Ustazah. Satu pertanyaan lagi Ustazah ya di WhatsApp yang sudah bergabung. Assalamualaikum Bu Fajar, Assalamualaikum Ustazah Radia. Izin bertanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Sebelumnya mohon maaf berkenan untuk nama saya tidak dibacakan Bu Fajar. Ingin bertanya untuk Ustazah Radia. Ustazah, saya ingin bertanya sedikit di luar topik. Kalau topik pagi hari ini tentang istiqomah, yang ingin saya tanyakan tentang cara untuk memaafkan Ustazah, karena saya sampai dengan saat ini punya permasalahan hati Ustazah. Saya memiliki kekesalan kepada saudari saya yang memang kita berdua saudara, namun memiliki orang tua yang sedikit berbeda. Orang tua ibu kami sama, namun ayah kami berbeda Ustazah. Nah, dalam permasalahan kami ada hal yang membuat kami selalu berbeda pendapat. Sampai puncaknya pada waktu masa kuliah dulu, kurang lebih sekitar 3 tahun lalu, sempat ada permasalahan yang cukup besar dan membuat kami tidak pernah berkontak lagi sampai dengan sekarang. Ustazah, mohon dibantu Ustazah, apa yang harus saya lakukan, apalagi momen lebaran kemarin tidak sempat untuk berjumpa dengan keluarga besar khususnya saudari saya tersebut.
1: Iya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul islahu lahu khair." Katakanlah hai Muhammad bahwa berdamai itu indah, ya. Makanya ada beberapa logo, ya, damai itu indah. Ya, sering kita lihat ya di mana-mana damai itu indah. Yes. Tapi sesungguhnya itu berasal dari Al-Qur'an. Ya, Allah katakan qul islahu lahu khair, katakanlah hai Muhammad bahwa berdamai itu indah. Kenapa indah? Kalau kita punya hati luas, mudah memaafkan, maka dunia kita pun luas. Tapi kalau hati kita sempit, ya sebenarnya saya mau ikut jalan depan ini lebih gampang, lebih pendek daripada jalan yang saya mutar. Hanya saja kan di depan itu saya tidak suka orang itu, saya ambil jalan yang mutar, ya. Itu kan contoh hari-hari itu yang kita harus lihat. Dan orang yang pemaaf itu insya Allah pertama murah rezekinya, dia sehat, ya, karena hatinya bersih. Kemudian kita mudah memaafkan orang lain, maka Allah pun akan mudah memaafkan kita, ya. Jadi jangan, tidak perlulah di antara kita, oh saya lebih tua, ya, saya lebih tua harus dia minta maaf, atau saya lebih hebat, saya punya kedudukan, saya punya jabatan lebih hebat, saya punya rezeki lebih banyak dari dia, ngapain saya harus meminta maaf lebih dulu, seharusnya dia. Padahal Al-Quran itu mengajarkan kepada kita, qul islahu lahu khair, katakanlah bahwa berdamai itu indah, ya. Jadi jangan berharap siapa yang duluan, siapa yang belakangan, tapi yang memulai untuk apalagi bulan Ramadan, sampai kita masuk pada lebaran haji ataupun lebaran Idul Fitri. Ya, dalam hadis Rasul SAW bersabda bahwa sesungguhnya janganlah kamu masuk surga sementara hatimu belum memaafkan orang lain. Nah, ini kan berat itu, ya. Memang kita punya ada kebaikan-kebaikan, ya, kelak nanti kita masuk surga. Tapi Rasul melarang, jangan kalian masuk surga sementara hatinya belum berdamai dengan orang lain. Nah, ini yang contoh-contoh ini, yang hadis ini yang kita harus perhatikan. Nah, ngapain ketemu lama-lama ketemu marah orang, ya. Nanti ketemu berjalan sendiri kan pendek, ya, seharusnya lurus ke depan harus muter. Ya, karena tak mau berkutapah dengan orang yang orang tidak suka. Tapi kan demikian.
0: Ya, baik Ustazah, karena memang di pagi hari ini Ustazah, waktu kita juga tersisa kurang dari 10 menit Ustazah, ya, kurang lebih sekitar 8 menit saja, bahkan masih berkurang. Nah, ini mungkin kita bisa ke penutup kita Ustazah untuk obrolan hikmah pagi kita di edisi kali ini. Silakan Ustazah.
1: Baik. Ya, jadi seorang pemaaf ya, pemaaf itu mulia ya. Nah, kita orang jangan sampai apa hati sekeras batu ya, kata Rasulullah SAW, jangan jadikan hatimu itu sekeras batu ya. Jadi hati ini harus terbuka ya, pemaaf. Kalau semua kita orang melalui atau mempunyai hati yang bersih, maka insya Allah wajahnya terpancar sinar, ada nur di situ. Tapi kalau kita orang marah-marah orang, itu nanti dia terpancar dari wajah kita sendiri, ya kita ya, kemudian tidak menarik ya. Jadi kadang orang itu tua lebih jauh lebih tua dari umurnya sendiri, karena hatinya itu tidak bersih. Tapi kalau hati kita bersih, ini contoh cantik dan tidak cantik itu kan Allah sudah berikan ke orang ini. Kalau memang kita lahir dengan hidung yang sederhana ya, ya tidak usahlah dioperasi. Karena Allah sudah kasih, maka kita orang kembali dengan apa adanya. Sekarang kan banyak orang operasi hidung, mau kasih tinggi ya. Padahal itu kan merubah-rubah ya.
0: Iya, betul.
1: Allah sudah berikan kepada kita, kita tidak puas, mau merubah-rubah. Sebenarnya kecantikan itu terpancar. Jadi inner beauty ya, bukan out beauty. Inner beauty itu artinya cantik asli. Kalau our beauty itu kan ya karena kita pakai make up, bagaimana menyamarkan ketorong punya hidung pesek jadi tinggi dan lain-lain. Tapi kalau ketorong bermake up dengan apa adanya, itu justru lebih enak. Karena khawatir harus badannya hilang, kan enak aja. Jadi sebenarnya kecantikan asli itu adalah berwudu. Orang rajin berwudu, insya Allah cantik. Apa kata Rasulullah SAW? Andai kamu order engkau apa mandi 5 kali sehari, apa daki yang tertinggal. Artinya kalau setiap hari ketua itu berwudu, maka tidak ada lagi dosa-dosa yang akan tertinggal, sehingga wajah itu akan cerah, wajah itu menarik ya, orang mau lihat terus ya, bukan karena hidungnya mancung, tapi karena memang aura yang terpancar itu indah dan menarik kepada orang lain. Saya kira demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat Yudi untuk Hikmah Pagi edisi kali ini dengan topik obrolan istiqomah dalam beribadah. Tentunya beristiqomah menjadi hal yang sangat utama untuk kita para umat muslimin dan muslimat dalam menjaga konsistensi kita beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ya obrolan Hikmah Pagi di edisi kali ini yang dibawakan oleh Ustazah Hajar Radia yang menghadir SIPMPDI barusan, sahabat Yudi, bisa menambah keimanan keislaman kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam dari saya Fazlur Rahman, sahabat budaya, terima kasih tetap dengarkan kami di Pro 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat berdua dimanapun Anda berada, tepat di pukul 6 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk ikuti program Warta Berita Sepekan bersama dengan Pro 1 RT Ternate.
1: Sepekan ini yang terangkum dalam Warta Sepekan saat edisi Minggu 31 Mei 2026 disampaikan Davi Baba.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saudara, Radio Republik Indonesia Ternate hadir dengan Warta Sepekan edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Dalam Warta Sepekan pagi ini, beragam informasi serta peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Disampaikan saya, Davi Baba. Inilah Warta Sepekan selengkapnya. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan mendorong dunia pendidikan di daerah mulai beradaptasi. Di Ternate, Maluku Utara, puluhan pelajar SMA dan SMK mengikuti pameran Expo dan Camp Robotik 2026 yang digelar di SMA Negeri 2 Ternate. Pameran ini dalam rangka menumbuhkan inovasi dan keterampilan teknologi generasi muda. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: SMA Negeri 2 Ternate, Maluku Utara menggelar pameran Expo dan Camp Robotik tahun 2026 di lingkungan sekolah pada Senin pagi. Kegiatan bertema inovasi robotik untuk pendidikan berkelanjutan dan ramah lingkungan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah. Kegiatan ini sejalan dengan semangat Gubernur Shirley Chuanda mendorong generasi muda melek teknologi digital yang siap bersaing di level nasional hingga internasional. Ketua Panitia Pelaksana Nur Sahida Salih mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan inovasi teknologi, keterampilan STEM, serta membangun semangat kompetisi sehat dan kolaboratif di kalangan pelajar.
4: Pameran Expo dan Game Robotik tahun 2026 bertujuan 1. Meningkatkan minat dan bakat siswa di bidang teknologi dan robotik. 2. Mengembangkan kemampuan problem solving dan berpikir logis.
3: Sebanyak 64 peserta dari berbagai SMA dan SMK di Maluku Utara mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, Fakultas Teknik Universitas Hairon Ternate juga mengirimkan 25 peserta. Berbagai kategori lomba dipertandingkan, mulai dari robot line follower, robot sumo hingga robot inovasi. Peserta juga menampilkan karya dalam ekspor robotik, atraksi robot, serta presentasi konsep pemanfaatan teknologi robotik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut Abu Bakar, perkembangan teknologi harus dijawab dengan kesiapan sumber daya manusia sejak dini. Pemprov Maluku Utara, kata Abu Bakar, juga berencana menjadikan kegiatan robotik dan STEM sebagai agenda tahunan pendidikan tingkat provinsi.
5: Berapa contoh yang bisa kita saksikan, kita lihat bagaimana fungsi-fungsi manusia itu kemudian ditergantikan oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita jemput masa depan ini dengan cara yang lebih baik, lebih akademis, dengan menyiapkan generasi muda di masa yang akan datang, yang akan mengisi kesempatan-kesempatan lapangan kerja di masa yang...
2: Pemerintah Kota Ternate memastikan stok BBM subsidi di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Reporter Sofian Tugubu menurunkan laporannya.
6: Pemerintah Kota Ternate memastikan stok BBM subsidi di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar usai menghadiri rapat hearing pembahasan kelangkaan BBM subsidi bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara, BPH Migas, Pertamina, organisasi angkutan, dan pengelola SPBU yang berlangsung di kantor Gubernur Maluku Utara. Nasri mengatakan rapat tersebut membahas berbagai kendala distribusi BBM subsidi khususnya solar yang belakangan dikeluhkan para supir lintas dan penggunaan angkutan di sejumlah wilayah di Maluku Utara. Meski demikian, ia menegaskan kondisi di Kota Ternate hingga saat ini masih relatif aman dan tidak mengalami gangguan distribusi yang signifikan.
7: Ya, kalau kita lihat bersama Ternate sampai saat ini masih biasa-biasa saja, stok-stok aman, baik Pertalite ya maupun biosolar. Kita tahu bahwa di Ternate itu ada satu lembaga penyalur yang ditugaskan untuk mendistribusikan solar subsidi, yaitu di Siantan. Mudah-mudahan yang dijanjikan oleh BPH Migas tadi juga itu akan diberikan juga kepada PT Siantan Jaya Lestari, sehingga untuk Ternate ke depan Saya kira tidak ada masalah lagi.
2: Nah, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan bantuan perangkat radio kepada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kepulauan Sula. Hal ini guna mendukung komunikasi kebencanaan di wilayah yang dianggap rawan. Selengkapnya disampaikan Karman Samuda.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Kominfo, memberikan bantuan perangkat radio kepada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kepulauan Sula guna mendukung komunikasi bencana di wilayah yang dianggap rawan. Bantuan ini diberikan sebanyak 6 unit radio direncanakan akan dipasang di sejumlah titik strategis, di antaranya Desa Kabau Laut, Desa Wasakai, Desa Falabisaya, serta beberapa titik lainnya di Kota Sanana. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sula, Basaludin Lebesi, menyatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan yang diajukan oleh RAPI. Setelah menerima usulan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula untuk pengadaan 6 unit radio yang dimaksud.
9: Jadi saya selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula menyerahkan 6 unit power supply, 6 unit ring radio, 6 unit handpump, 6 unit antena radio dan 100 meter kabel kepada RAPI Radio Antar Penduduk Indonesia. Semoga pemberian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula ini dapat dimanfaatkan dan berguna untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula, terutama di daerah-daerah yang saat ini masih menjadi blind spot.
8: Ia mengatakan bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat jaringan komunikasi masyarakat, khususnya di wilayah yang dianggap rawan bencana. Sementara itu, Ketua RAPI Kepulauan Sula, Fahrudin Umbagap, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Kominfo atas bantuan yang telah diberikan. Menurutnya, perangkat radio tersebut nantinya akan dipasang di sejumlah titik yang dianggap rawan bencana, serta peristiwa hewan predator yang belakangan menjadi ancaman bagi warga Kepulauan Sula. Hal ini dapat mempermudah komunikasi dan penyampaian informasi ketika terjadi peristiwa.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ternate. Sejumlah kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak terjaring saat operasi bersama antara Samsat dan Satlantas Polres Ternate. Selengkapnya disampaikan Irwan Jailan berikut ini.
10: Tim gabungan dari Satuan Lalu Lintas Polres dan Samsat Ternate melaksanakan penertiban sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun 4 dalam wilayah hukum Polres Ternate. Operasi tersebut dilaksanakan di Taman Fitness yang bersasaran pada pajak kendaraan bermotor. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasat Lantas AKP Farha saat dikonfirmasi RRI menjelaskan operasi bersama tersebut dilaksanakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui penertiban pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dirinya juga menegaskan operasi tersebut jika ditemukan adanya pengendara yang belum membayar denda pajak akan langsung melaksanakan pembayaran di lokasi setempat.
11: Ini penertiban pajaknya Samsat yang ini mengadakan, mereka cuma minta pendampingan aja. Masalahnya terkait ini pembayaran pajak, jadi R2, R4 semuanya kita cek untuk yang belum bayar pajak, kemudian langsung arahkan. Kebetulan petugasnya kan langsung di situ. Dari suratnya itu kalau saya nggak salah 4 hari, dari kemarin, dari Senin.
2: Sementara itu, saudara, sejumlah barang bukti kasus kejahatan hingga narkoba yang telah mendapat putusan pengadilan dilakukan pemusnahan di kantor Kejaksaan Negeri Ternate. Selengkapnya disampaikan Irwan Jailan berikut ini.
10: Barang bukti kasus tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari Pengadilan Negeri Ternate pada periode Desember 2025 hingga April 2026 akhirnya dilakukan pemusnahan. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, didampingi Wakil Wali Kota Ternate yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Ternate Rabu pagi. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari sejumlah perkara pidana umum mulai dari kasus pencabulan, kejahatan, penganiayaan hingga perdagangan orang dan kasus narkotika. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Samsidar Munawarfa dalam laporannya menyatakan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus bentuk komitmen komitmen aparat penegak hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan barang bukti di lingkungan kejaksaan.
12: Kegiatan pemusnahan barang bukti merupakan wujud transparansi serta akuntabilitas daripada penyelesaian perkara di lingkungan kejaksaan negeri Ternate. Juga dengan dilakukan pemusnahan barang bukti secara terbuka, memberikan edukasi publik serta efek jera kepada siapapun yang melakukan perbuatan pidana, aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas.
10: Kepala Kejaksaan Negeri Ternate juga menyatakan, pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh isi putusan pengadilan yang telah ingkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata.
12: Pemusnahan barang bukti hari ini bertujuan memastikan agar semua isi putusan pengadilan yang sudah ingkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata.
2: Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf melakukan pengawasan pelaksanaan sejumlah undang-undang di Kabupaten Halmahera Timur. Pengawasan itu mencakup perlindungan perempuan dan anak, pendidikan, kemajuan kebudayaan, hingga pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan Turaikia Samsudin.
13: Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf menyoroti tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Halmahera Timur. Menurut Hasbi, penanganan kasus kekerasan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak di Halmahera Timur. Ia menilai perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak boleh berhenti pada laporan semata. Hasbi meminta seluruh laporan kekerasan diproses secara hukum hingga ke pengadilan. Langkah itu dinilai penting untuk memberi efek jera kepada para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mengingat angka kekerasan perempuan dan anak mulai 2024 hingga 2026 semakin meningkat.
14: Di Haltim termasuk tinggi dalam 2 tahun terakhir. Tahun 2024 itu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sekitar 49. Tahun 2025 itu adalah 51. Sampai bulan ini di tahun 2026 ini kurang lebih sudah 15 kasus. Saat juga saya mengkonfirmasi ke Kapolres agar setiap kasus kekerasan perempuan dan anak itu harus diproses hingga di pengadilan. Tidak cukup hanya dengan sekedar hanya diterima pengaduan dan seterusnya.
13: Hasbi menambahkan, selain penegakan hukum, pihaknya bersama DPRD dan pemerintah daerah juga mulai membahas pembentukan perda pelindungan korban kekerasan. Peraturan daerah itu nantinya akan mengatur pendampingan hukum bagi korban lewat dukungan anggaran daerah. Menurut Hasbi, korban kekerasan membutuhkan perlindungan menyeluruh selama menjalani proses hukum di pengadilan. Karena itu, daerah wajib menghadirkan tim hukum khusus untuk mendampingi korban secara maksimal.
14: Siapa yang bertanggung jawab terhadap pendampingan hukum? Nah, karena itu kami telah bersepakat dengan DPRD agar ada perda terhadap perlindungan hukum. Jadi nanti ada anggaran untuk pendampingan hukum. Jadi tim hukum itu dibiayai oleh daerah khusus untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2: Warta sepekan ini masih disiarkan Radio Republik Indonesia Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut program konservasi rempah yang digagas Kementerian Pertanian bersama Organisasi Pangan Dunia atau FAO. Program ini difokuskan pada pelestarian cengkih dan pala sebagai komoditas asli Maluku Utara sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Berikut laporan reporter Wahyu Yahya.
3: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut positif langkah strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam menjaga kelestarian dan keaslian rempah khas Maluku Utara khususnya cengkih dan pala. Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Akadir saat menerima audiensi Tim Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian atau BRMP Biogen Kementerian Pertanian RI di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Maluku Utara Kamis pagi. Pertemuan itu membahas rencana pelaksanaan proyek Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia atau CDCSUI, yakni program konservasi keanekaragaman hayati tanaman pangan dan perkebunan untuk pemanfaatan keberlanjutan. Samsudin mengaku bangga karena Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang dipilih dalam program berskala internasional tersebut.
15: Ini istilahnya kalau sudah ada FAO-nya berarti dunia sudah turun tangan ceritanya kan. Jadi kita menyambut ini, semoga bisa berjalan lancar dan pada akhirnya cengkeh itu bisa diakui bahwa aslinya berasal dari Maluku Utara.
3: Sekprov menjelaskan, proyek tersebut bertujuan mengembalikan kelestarian sekaligus mempertegas sejarah dan keaslian cengkeh serta pala sebagai komoditas asli Maluku Utara. Menurut mantan pejabat gubernur Maluku Utara, proyek ini juga menjadi langkah penting untuk memperkuat identitas rempah Maluku Utara di tingkat global, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani lokal. Sementara itu, Kepala BRMP Biogen Kementan RI, Dr. Atekan mengatakan, proyek tersebut menitik beratkan pada konservasi berbasis sumber daya genetik, agar kekayaan hayati Indonesia tetap terjaga dan tidak punah. Secara nasional, terdapat 5 komoditas utama yang menjadi fokus program, yakni padi lokal, talas, ubi, cengkeh, dan pala. Khusus di Maluku Utara, kata Atekan, fokus utama diarahkan pada komoditas cengkeh dan pala, karena daerah ini dinilai memiliki sumber daya genetik yang sangat kuat bagi kedua rempah tersebut. Proyek yang direncanakan berlangsung hingga tahun 2027 dan berpeluang diperpanjang sampai 2028 itu akan dipusatkan di Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan. Selain aspek perlindungan dan penelitian, program ini juga akan menyentuh langsung petani melalui pembinaan dan pendampingan di lapangan.
16: Jadi petani yang melakukan upaya untuk mengkonservasi dua komoditas ini juga nanti akan kita bina, kita dampingi bagaimana untuk bisa menjaga terkait dan kelestarian dua komoditas ini sekaligus bagaimana bisa meningkatkan pendapatannya dari.
2: Banjir tahunan yang terus melanda Kelurahan Akehuda, Kota Ternate kembali memicu keluhan warga saat anggota DPRD Maluku Utara bersama tim balai wilayah sungai turun meninjau lokasi. Lurah Akehuda mengungkap sejumlah penyebab utama banjir yang hingga kini belum tertangani secara maksimal. Reporter Wahyudi Yahya menurunkan laporannya.
17: Banjir yang terus berulang di Kelurahan Akehuda, Kota Ternate kembali menjadi sorotan. Saat mendampingi anggota DPRD Maluku Utara Mahmud Esa bersama tim BWS meninjau sejumlah titik rawan banjir pada Jumat pagi, Lurah Akehuda Farida Saleh mengungkapkan persoalan banjir di wilayahnya sudah berlangsung sejak lama dan makin parah akibat perubahan saluran air. Menurut Farida, kondisi mulai berubah setelah pembangunan runway bandara pada tahun 1971. Saluran air yang sebelumnya langsung menuju pantai, kini harus berbelok ke permukiman warga di RT2, ditambah kondisi kemiringan drainasi yang dinilai tidak lagi memadai. Farida juga mengapresiasi langkah cepat anggota DPRD Maluku Utara yang turun langsung bertemu warga dan melihat kondisi di lapangan.
18: Keluhan masyarakat pada setiap banjir itu sudah luar biasa. Saya sebagai lurah juga kena, Pak Wali Kota, semua kami itu selalu dihujat. Tetapi kalau kita tidak mencari awal, titik awal, kenapa harus ada banjir dan lain-lain. Nah, ini langkah yang paling bagus sudah ada dari BWS.
17: Farida mengatakan berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan pemerintah, termasuk pengukuran drainase oleh Dinas PUPR sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga kini belum ada realisasi besar untuk mengatasi persoalan banjir secara menyeluruh. Di tahun 2025, pemerintah Kota Ternate sempat membangun saluran air di RT5. Namun ukuran drainase yang kecil membuat saluran tersebut tidak mampu menahan debit air saat hujan deras mengguyur wilayah itu. Bahkan banjir terakhir memaksa sejumlah warga lanjut usia dievakuasi keluar rumah. Warga harus digendong menuju lokasi yang lebih aman karena air masuk hingga ke dalam rumah. Farida mengaku, pada Desember 2024 lalu, warga Akehuda bahkan sempat mengungsi ke SKB akibat kondisi banjir yang sangat parah. Saat itu, warga tidak bisa memasak maupun beristirahat di rumah karena genangan air merendam hampir seluruh permukiman. Oleh karena itu, ia berharap kunjungan DPRD Maluku Utara bersama BWS kali ini dapat menghasilkan solusi nyata, meski dilakukan secara bertahap. Menurutnya, yang paling dibutuhkan saat ini adalah normalisasi dan pelebaran drainase agar aliran air dapat kembali lancar, terutama saat kiriman air dari wilayah perbukitan dan kawasan sekitar kampus Unair mengalir ke RT4 dan RT5 Kelurahan Akehuda.
18: Sekali lagi saya sampaikan makasih, setelah reses malam itu kami kebanjiran, saya tidak tahu mau kemana, Pak Haji tolong, kami tidak bisa memasak malam ini dan dikirim bantuan makanan.
2: Saudara, demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Saya Davi Baba bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa minggu depan.

Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Crosby, Ekuator, dan gelombang Kelvin juga turut mendukung pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah di tanah air. Tidak hanya itu, pembentukan sirkulasi siklonik di sejumlah kawasan Indonesia diikut memicu terbentuknya daerah perlambatan angin atau konvergensi yang semakin mendukung pertumbuhan awan hujan. Kondisi atmosfer tersebut semakin mendukung pembentukan awan sehingga meningkatkan peluang.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun anda berada, masih di program kita pagi hari ini. Masih di Pro 4 RRI Ternate dalam Sapa Kieraha pagi hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar. Terima kasih hadirkan sahabat budaya pilihan informasi dan juga lagu-lagu menarik untuk kalian semua. Pagi hari ini di edisi hari Minggu, sahabat budaya, ragam kegiatan dan aktivitas masyarakat Kota Ternate terpantau masih sangat ramai ya sahabat budaya. Banyak yang berlalu lalang di pagi hari ini, olahraga, sepedaan pagi ya sahabat budaya. Banyak juga yang lari pagi. Semoga aktivitas-aktivitas sehat yang sahabat budaya lakukan pagi hari ini dapat memberikan manfaat, khususnya untuk menjaga tubuh tetap fit dan tetap bugar selama berkegiatan. Di edisi hari ini juga sahabat budaya, pilihan lagu-lagu siap turang hadirkan untuk sahabat budaya semua. Ada pilihan lagu-lagu yang pastinya hadir menemani sahabat budaya peruang dengar pagi hari ini. Sebelum lanjut sahabat budaya dengan pilihan lagu ya, informasi mengenai pentingnya olahraga pagi ya, tentunya masih akan turang hadirkan sahabat budaya ya. Tentunya untuk sahabat yang punya pola olahraga pagi hari ini atau baru bersiap-siap untuk berolahraga. Nah, terang ingatkan sahabat budaya selalu pilih porsi olahraga yang sesuai, jangan berlebihan ya, pastikan olahraga sesuai dengan kondisi tubuh. Kalau memang tubuhnya lagi capek ya udah, olahraganya yang ringan-ringan saja sahabat budaya. Jalan pagi keliling kompleks ya, bersih-bersih di sekitaran rumah itu juga sebenarnya hitungannya olahraga. Yang penting tubuh bisa beraktivitas, ada gerakan tubuh yang kita lakukan agar tentunya menjaga tubuh tetap produktif dan tetap siap untuk berkegiatan. Terus masih siap hadirkan sahabat budaya pilihan lagu-lagu untuk buat teman sahabat budaya semua. Ada lagu dari Taufik Kenoras dengan Fomaku Gua Salah. Spesial untuk sahabat budaya di Pro 4 RRI Ternate.

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat Gria dimanapun Anda berada, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk kabar Kiraha di pukul 7 pagi hari ini. Kabar Kiraha terang wali sahabat dari laman informasi lokal di mana Polres Sula amankan ratusan botol miras. Polres Kepulauan Sura amankan ratusan botol minuman keras jenis Captikus di pelabuhan regional kelas 3 Sanana. Miras tersebut ditemukan di KM Ukiraya yang tiba sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur Sabtu 30 Mei 2026. Petugas menemukan 6 karton yang berada di dalam sebuah longboat dengan rute menuju desa Kawata, kecamatan Mongole Utara Timur, di mana petugas mendapatkan karton tersebut dengan berisi minuman keras jenis Captikus yang dikemas menggunakan botol air mineral ukuran 600 ml sebanyak 144 botol. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap motoris, ia mengaku tidak mengetahui isi barang yang dibawanya karena hanya diminta oleh seorang pria yang tidak dikenalnya untuk mengantar 6 karton tersebut dengan imbalan jasa angkut sebesar Rp100.000. Beralih sahabat dari laman informasi lokal turun menuju ke laman informasi nasional di mana Kemkomdigi perkuat perlindungan anak melalui implementasi PP Tunas. Kepala BPSDM Kemkomdigi Boni Pujianto mengatakan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak di ruang digital. Menurutnya, paparan internet yang semakin dini menuntut untuk adanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak. Ia menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Regulasi tersebut disusun sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Hal ini disampaikan sahabat budaya olehnya dalam dialog Sapa Lansia di mana hal ini disampaikan oleh Abdurrahman Saleh di RI Jakarta pada Sabtu Pusat. Di Jakarta Pusat pada Sabtu malam 30 Mei 2026, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kenapa pemerintah menghadirkan PP Tunas sebagai instrumen perlindungan khususnya untuk anak di dunia digital. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam kabar Kiraha di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantikan kabar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Sobat Rupiah, tepat di pukul 7.05 waktu Indonesia Timur. Terong kembali hadirkan untuk informasi harga pangan untuk wilayah kota Ternate. Informasi harga pangan diawali dari komoditas beras yang berkisar di harga Rp17.650. Untuk komoditas daging ayam masih berkisar di harga Rp45.500 dan daging sapi di harga Rp175.000. Untuk komoditas telur ayam di harga berkisar di harga Rp44.100 dan bawang merah serta bawang putih masing-masing di harga Rp66.250 dan Rp55.000. Untuk komoditas cabai merah dan juga cabai rawit di harga Rp85.000 dan juga Rp105.000. Untuk komoditas lainnya seperti minyak goreng dan gula pasir, sahabat Rupiah, masih berkisar di harga Rp23.000 dan juga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan.
2: Ragam tradisi Nusantara.

Dan sahabat Ria, dimanapun Anda berada, masih tentunya kita hadirkan pilihan lagu-lagu ya di pagi hari ini. Sahabat Ria masih menemani ruang dengar Anda di pukul 7:18 waktu Indonesia Timur. Sahabat Ria, dengan kondisi cuaca yang sangat cerah di Gatot Ternate, ini kelihatannya di waktu yang cocok untuk berburu sarapan pagi. Minggu pagi, sahabat Ria pilih menu sarapan yang cocok, sarapan yang jarang mungkin ya dikonsumsi, apalagi kalau weekday, hari-hari yang sibuk kerja ya, walaupun hari ini banyak liburnya ya, minggu ini banyak liburnya. Tapi sahabat Ria, karena memang sudah terlepas dari banyak occasion, dari banyak acara-acara ya di hari Minggu yang mungkin bebas dan free ini, sahabat Ria bisa pilih atau gunakan waktunya untuk memilih atau berbelanja menu sarapan pagi yang agak beda. Sahabat Ria, biasanya makan menu rumah, hari ini cheating day dulu. Hari ini ubah dulu menunya, makan dulu makanan di luar ya, pilih menu yang sesuai dan cocok ya, bisa jadi rutinitas yang seru sahabat Ria. Bareng keluarga, bareng istri, bareng anak ya, atau juga bareng kakak adik, sahabat Ria bisa coba untuk habiskan waktu berburu sarapan pagi mumpung masih pukul 7 ya, belum sampai pukul 8, masih panjang nih, masih 1 jam lagi sebelum menuju ke pukul 8. Pilih menu sarapan yang sesuai biar bisa jadi bonding, jadi quality time ya sahabat Ria bersama dengan keluarga, dan tentunya sembari menemani perjalanan sahabat budaya mencari menu sarapan pagi. Fajar punya pilihan lagu untuk sahabat budaya, salah satunya ada lagu dari Faris Adam featuring dengan Gunawan Muharjar dengan dan juga Muni Walanda, Ade Statue, spesial menemani pagi hari sahabat budaya di minggu pagi ini.

0: Sierra.
1: Pasti menang.
2: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
2: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
2: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap

Sahabat budaya, kalau tadi terus sudah bilang kalau momen untuk mencari sarapan pagi bersama dengan keluarga bisa jadi momen untuk meningkatkan quality time bersama keluarga. Sahabat budaya terus juga pengen ingatkan juga nih, pilih menu sarapan pagi yang sesuai sama kebutuhan sahabat budaya. Kalau bisa ya pagi-pagi kayak begini ya, cari asupan yang tinggi akan proteinnya sahabat budaya, supaya nanti kalau mau beraktivitas dari siang hari sampai dengan dari pagi hingga malam hari, sahabat budaya punya tenaga tuh sudah terisi penuh ya, sahabat budaya sudah siap untuk berkegiatan. Tentunya pilihan menu-menu bisa disesuaikan dengan seleranya sahabat budaya ya. Pastinya perhatikan tuh asupan protein, karbonya kalau bisa jangan yang terlalu tinggi sahabat budaya, tapi perhatikan proteinnya ya. Pastikan asupan-asupan lain baik itu vitamin, nutrisinya semua harus tercukupi, biar makan pagi sahabat budaya bukan cuma kasih kenyang puruh tapi juga bisa menyehatkan. Pilihan menu ini penting sahabat budaya, tentunya menunya harus disesuaikan dengan asupan-asupan, karena kalau dengan asupan yang cukup, misalnya protein yang cukup, sahabat budaya kenyang bisa tahan lebih lama. Kalau misalnya sahabat budaya asupan protein kurang, nah itu juga bisa berdampak kepada kondisi tubuh yang jadi lebih lemah sahabat budaya. Ini penting untuk memperhatikan nutrisi, karena dengan memperhatikan nutrisi bisa memperhatikan kondisi tubuh agar tetap sehat juga sahabat budaya. Terus masih punya pilihan lagu-lagu yang banyak, masih ada lagu-lagu pilihan tentunya untuk sahabat budaya. Jadi jangan dulu ganti frekuensi dulu. Tetap bersama dengan orang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kirah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Nusantara.

Selamat pagi sahabat dunia, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk kabar kira. Kabar kira terang wali dari laman informasi lokal, di mana Maluku Utara juara umum Taekwondo Championship Gubernur Cup 1. Taekwondo Indonesia, Maluku Utara menunjukkan dominasinya pada North Moluccas Taekwondo Championship Gubernur Cup 1 yang berakhir di Ballroom Hotel Bella Ternate Jumat Mei 2026 malam. Tim tuan rumah sukses keluar sebagai juara umum sekaligus menegaskan kekuatan Taekwondo Maluku Utara di kawasan Indonesia Timur. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 28 hingga 29 Mei 2026 tersebut telah diikuti sekitar 500 atlet dari 4 provinsi yakni Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Maluku. Ajang bergengsi yang memperebutkan Piala Gubernur Maluku Utara tersebut juga menyediakan total hadiah mencapai 200 juta. Pada klasemen akhir, turnamen TI Maluku Utara A berhasil meraih gelar juara umum keseluruhan, di mana posisi kedua ditempati TI Sulawesi Selatan, sementara TI Sulawesi Utara harus puas berada di urutan ketiga. Dominasi tuan rumah juga terlihat pada kategori pra-kadet dan juga junior, di mana Maluku Utara A berhasil merebut gelar juara umum di kedua kategori tersebut, mengungguli para pesaing dari berbagai daerah lainnya. Beralih sahabat dari informasi lokal, terhadap juga laman informasi nasional, di mana FA7 Indonesia cetak sejarah dengan tantang Brazil di semifinal dunia. Tim FA7 Indonesia mencatat sejarah pada IFA 7 World Championship 2026 di Honduras. Skuad Merah Putih berhasil memastikan tempat di babak semifinal turnamen sepak bola 7 dunia tersebut. Pencapaian tersebut menjadi tonggak penting bagi perkembangan futbol 7 Indonesia. Untuk pertama kalinya, wakil Indonesia mampu menembus 4 besar kejuaraan dunia tersebut. Sepanjang turnamen, FA 7 Indonesia menunjukkan performa impresif saat menghadapi sejumlah lawan kuat. Disiplin permainan dan kerjasama tim menjadi kunci keberhasilan mereka untuk melaju ke babak semifinal. Sahabat, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan terang dalam kabar kira di pukul 8. Nantikan kabar kira dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: portal rri.co.id, saya coba bagi informasi nasional.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional.

Di 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.